RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.5 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sini yang pengen nonton untuk timnas Inggris bermain, mungkin sebentar lagi yo sudah mulai persiapan karena tadi ada beberapa kejadian mungkin ya karena cuaca buruk ada sana. Jadi pertandingan sedikit diundur, tidak jadi jam 7 tepat. Mungkin ya 10 menit lagi akan berlangsung, mungkin ada sana kita masih tunggu ya. Jadi bila di sana butuh info lengkap untuk pertandingan, bisa di sana baca di rri.go.id. Jangan lupa di sana pagi kok untuk sarapan dahulu, gerakan badan yo kan udah menunjukkan pukul 7 lebih 9. Jadi harusnya sudah mandi pasti yo, jangan malas-malesan mumpung masih awal bulan, apalagi Senin yang kemarin habis libur-liburan, Sabtu Minggu yo kan. Jangan lupa untuk dengarkan RRI 4 Bengkulu di sana untuk ngawani di sana di Senin pagi kok.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri?

0: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
1: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
0: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
1: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
0: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
1: Aku.
2: Gak mau. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

0: 91.7 FM RRI Perempat Penggulu Suara Budaya Bengkulu. Ada sana waktu sudah menunjukkan pukul 7.23. Jadi buat ada sana segalanya yang mau berangkat kerja atau mau curah di jalan, tetap hati-hati di jalan ada sana yo. Tetap patuhi peraturan rambu lalu lintas yang berlaku. Terpantau di sana karena masih dengan libur sekolah yo. Di perempatan Simpang Skip kau masih terpantau sepi ya juga ada sana yo. Jadi mungkin masih lancar-lancar aja. Nah, jadi karena tidak macet, tetap berangkatnya hati-hati di sana, tetap patuhi peraturan rambu lalu lintas di jalan, tetap pakai helm, spion, plat nomor. Dan juga jangan lupa untuk berangkatnya mungkin ya salim tangan dulu sama kedua orang tua, minta doa restu agar hari Iko dilancarkan, hari Iko dimudahkan yo, hari Iko ya setidaknya dibahagiakan selalu wes. Jadi jangan malah di sana, tetap dengarkan terus ada Report Bengkulu karena di sini ada lagu kesayangan adik sana segalanya yang bakal ngawalin adik sana sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Samo Bakas.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

95.5 FM dari Rumah Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana masih mau bagas ditemenin di Perindo pagi kok yo. Jadi cak mana di sana sarapan pagi kok, mungkin pendukung-pendukung Brazil kok mungkin sarapannya aduh tidak semangat. Ya kan. Apalagi ngelihat skor, sebenarnya peluang banyak. Penalti kenapa tadi Edric Lamar tidak masuk, wes. Makan tak kenyang, ya kan. Minum tidak lega. Hari ini mungkin isinya marah-marah. Ada sana yo. Jadi pertandingan untuk Inggris dan Meksiko di sana diundur 1 jam. Nanti pada pukul 8 tepat akan dimulai pertandingan Inggris dan Meksiko di sana. Jadi bisa berangkat kerja dulu, bisa prepare di kantor dulu ya. Sambil mungkin dengerin untuk siaran sepak bola, karena mungkin kalau mau nonton dari TV pasaknya udah bisa. Nah, bisa di sana nanti dengerin di Pro 1 FM atau juga di Pro 3 RRI. Jadi sambil mendengarkan wah keseruan ya ketika kita zaman dahulu, ketika tidak bisa ke stadion nih misal nonton Liga Indonesia pasti kerasanya. Nah, waduh, yang penting bisa mendengarkan, menyaksikan langsung dengan suara nih. Kita diberi seperti visuali dari audio ya kan. Serunya pertandingan 90 menit komentator ngomen terus. Pasti wah top sekali ada di sana. Nah, kok ada di sana ada Bang Rico di Tanah Patah yang sudah mampir yang mau putarkan lagu Liga Sawah dari Aju Buset. Makasih sama-sama Bang Rico. Harap ditunggu Bang Rico ya untuk lagu-lagunya. Kita putarkan dulu satu lagu ada di sana, Bossa Nova Jawa dari Terminal Tirto Nadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemirsa, kita akan menyaksikan pertandingan. Pertandingan bukan sembarang pertandingan. Ikut pertandingan Sabana Manae. Pertandingan Babayo Liga Sawah yang akan memperebutkan Piala Bangkayos. Langsung saja kita perkenalkan pemain kita. Yang pertama, Bambang Pamanggo, dengan ciri khas tendangan bakal luak bagal luang galuang, puding sehari-hari, kacang padi pakai katan. Yang berikutnya, Ponario Estontong, dengan ciri khas tendangan luruh dujuang bakelok-kelok, puding sehari-hari, kacimui basaka. Dan selanjutnya, Saparudin, kurang warang mah, akrab disapa dengan Sapar, layah bulan maului, posisi gelandangan.
1: Gelandang kawan.
0: Ah, yaitu.

0: terjadi pergantian wasit dengan nomor punggung. Para nomor punggungan?
1: Mado, wasit bernomor sembarang ya, Dama.
0: Okelah kalau apakah tuh. Kita lanjutkan pertandingan.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada senak pelecehan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang publik tetapi juga dapat memunculkan dalam berbagai situasi di kehidupan sehari-hari. Bentuknya pun beragam, mulai dari tindakan langsung hingga ucapannya sering dianggap biasa. Staf pendamping korban Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Laura Lorenza, pada acara dialog Asta Cita mengatakan bahwa bentuk pelecehan seringkali muncul tanpa disadari oleh pelaku maupun korban. Menurutnya, masyarakat perlu lebih memahami batasan dalam berkomunikasi. Di era digital saat ini, pelecehan juga kerap terjadi melalui media komunikasi seperti di dalam room chat. Banyak orang tidak menyadari bahwa percakapan secara daring dapat menjadi ruang terjadinya pelecehan verbal. Laura juga menyoroti ucapannya mengomentari bentuk tubuh perempuan sebagai salah satu bentuk pelecehan. Selain itu, melalui media digital, pelecehan juga dapat terjadi di lingkungan sekitar. Pelaku tidak selalu orang asing karena tindakan tersebut bisa datang dari orang-orang terdekat. Kabar berikutnya, di sana Satuan Pol PP Kota Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait aktivitas PKL yang dinilai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di kawasan Pasar Panorama. Pengaduan tersebut diterima melalui layanan kirim pesan lapor Satpol PP Kota Bengkulu di nomor 08131090101 pada Minggu malam sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Warga melaporkan adanya PKL yang meletakkan barang dagangan dan berjualan di badan jalan yang semestinya digunakan sebagai area parkir kendaraan. Menanggapi laporan tersebut, Satpol PP Kota Bengkulu langsung menerjunkan personel untuk melakukan penertiban di lokasi. Kegiatan dipimpin oleh Pleton 2 Jaga Kota di bawah Komando Danton 2 Husni Tamrin Sihombing bersama para komandan regu dan seluruh anggota yang bertugas. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Maruli Tuasi Tumorang mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Ia pun berharap pelanggaran yang berulang semacam ini tidak terulang kembali. Usai penertiban, kondisi badan jalan di kawasan Pasar Panorama kembali terbebas dari barang dagangan PKL. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan masyarakat, kelancaran arus lalu lintas, serta menciptakan lingkungan pasar yang tertib dan aman bagi pengunjung maupun pedagang. Satpol PP Kota Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dengan memanfaatkan layanan pengaduan yang telah disediakan. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: FM RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Pagi. Wes luar biasa di sana ya. Yuk, bagi fans-fans berhasil harus tetap semangat, harus tetap menjalani hari kau walaupun terasa berat ya. Ada sana menginfokan sedang berlangsung sekarang memasuki menit ke-18 laga selanjutnya. Ada yang mempertemukan Inggris melawan dengan Meksiko. Skor masih 0-0 ada di sana ya. Bila ada di sana pengen sambil kerja mungkin biar bisa agak sedikit fokus kan. Jadi kalau biasanya dengerin lagu, nah sekarang kok bisa di sana dengerin pertandingan bola nih di RRI Pro 1 dan juga Pro 3 di sana ya. Jadi biar sambil kerja, biar tetap bisa ngerasain serunya pertandingan bola nih walaupun jam-jam kerja kan. Wah, pasti seru kok. Tapi lu main di sana sudah berbalas serangan kok. Yang habis mengancam kok ada Meksiko dengan cornernya. Sekarang bola masih penguasaan ada di Meksiko di sana. Jadi infokan skor pengen berapa hari ini. Apakah kita akan bikin untuk fans tim Inggris juga merasakan kesedihan. Biar bisa ngawanin fans Brazil ada di sana ya. Nah pelajar di sana kita putarkan dulu satu lagu. Ada Benjamin Onjes dengan Superman dan juga Frankie Sahila Tua Aku Papua. Mana-mana ada di sana. Tetap di Pro 4 Bengkulu Suara Budaya Bengkulu sampai pukul 10. Samu Bagas.

0: Brondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM.
1: Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing Nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana masih sama Bagas kau di Brindo pagi, masih sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa di sana pukul 9 nanti kita akan ada program kece kita dengan temanya nanti ada perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Dan ada juga di sana sudah ada di samping Bagas kau ada Anggun yang nanti bakal baca-baca sedikit info buat ada sana sekalonya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan terus RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

Halo, kembali lagi bersama kami di RRI Pro 4 Bengkulu 91,7 FM. Kembali lagi bersama saya selaku penyiar, yaitu Anggun. Kembali lagi di rri.co.id. Nah, di sini bakalan aku nih akan kasih info ya. Nah, infonya ini seperti handuk. Nah, ada nggak sih bagi sana-sana yang ganti handuk ini sekitar sebulan sekali atau mungkin setahun sekali nih sana? Wah, kalau misalkan setahun sekali itu udah perlu harus dicuci ya. Nah, jadi handuk ini ya perlu digunakan untuk setiap hari untuk mengeringkan tubuh setelah mandi nih sana. Nah, meskipun terlihat bersih nih, tapi handuk ini kan dipakai berulang kali nih sana. Jadi bisa menimbulkan penyakit, juga bisa menimbulkan keringat, sel kulit mati, dan juga kelembapan. Nah, kondisi yang lembab ini membuat mikroorganisme ini lebih mudah berkembang, terutama jika handuk tidak dijemur atau dikeringkan dengan baik. Kebersihan handuk ini tergantung pada penampilannya sana, tapi juga cara penyimpanannya. Nah, barang pribadi seperti handuk ini tidak digunakan secara bergantian sana karena dapat meningkatkan risiko perpindahan kuman. Jadi harus rutin-rutin rajin untuk sering mencuci dan bahkan menjemur handuk setelah mandi. Nah, agar tetap higienis, handuk ini disarankan untuk dicuci secara rutin menggunakan sabun cuci seperti deterjen atau juga bisa dikeringkan hingga benar-benar kering sebelum untuk digunakan kembali sana. Nah, jadi handuk ini perlu kita ketahui juga ya sana, kalau misalkan udah kusam, udah ada timbul aroma-aroma yang tidak sedap, nah itu perlu harus sering kita cuci sana. Nah, karena kenapa? Karena frekuensinya dalam mencuci ini lebih seringnya ini apabila handuk itu digunakan saat sakit, setelah berolahraga, atau sulit kering karena cuaca yang lembab. Nah, karena kebiasaan sederhana seperti ini itu bisa dapat membantu dan juga menjaga kebersihan, terutama handuk ini akan nyaman dipakai setiap hari kalau misalkan kita sering rutin untuk mencuci dan juga mengganti handuk ini sana. Nah, dengan handuk yang bersih dan terasa lebih segar juga dapat mendukung kebiasaan hidup bersih di rumah. Perawatan yang tepat juga membuat handuk lebih awet sekaligus membantu untuk menjaga kebersihan diri bagi sana-sana. Oke, untuk info lebih lanjutnya ya sana, kalian bisa cek aja nih di rri.co.id.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ada sana Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bengkulu terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat serta kalangan pelajar sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga dalam proses demokrasi. Anggota KPU Kota Bengkulu, Anggi Stephenson, mengatakan bahwa pihaknya secara berkelanjutan melaksanakan program pendidikan pemilih guna memberikan pemahamannya lebih luas mengenai pentingnya demokrasi, pemilu, dan peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan bangsa melalui hak pilih. Selain turun langsung ke sekolah-sekolah, KPU Bengkulu juga memanfaatkan media digital melalui program podcast yang menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari berbagai latar belakang. Program tersebut bertujuan memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, serta isu-isu kebangsaan. Anggi berharap berbagai program pendidikan pemilihan atau pemilih yang dijalankan KPU Kota Bengkulu dapat meningkatkan literasi politik masyarakat dan mendorong tumbuhnya kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu. Kabar berikutnya di sana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Kota Bengkulu akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2006 jenjang SD di Kota Bengkulu. Kepala Disdikbud Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan evaluasi tersebut penting untuk menjadi dasar perencanaan pendidikan ke depan agar pelaksanaan SPMB tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah Kota Bengkulu. Ia menegaskan kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi Disdikbud Kota Bengkulu untuk dievaluasi secara menyeluruh yang hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pendidikan termasuk pemetaan kebutuhan sekolah di wilayah yang mengalami kepadatan penduduk. Pelaksanaan SPMB SD tahun 2006 di Kota Bengkulu memang telah resmi berakhir. Namun, evaluasi yang dilakukan di Disdikbud diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi persoalan daya tampung sekolah serta meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar pada tahun-tahun mendatang. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat dari sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Hari sana kita akan mendengarkan program kecil kita dengan tema perempuan dan kesehatan mental dengan pentingnya perhatian dan dukungan. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus RRI Rompat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: calle. Real hasta la muerte. Kota Semarang warnanya merah, limau kelopak bunga ialah indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat pagi. Kita pagi ko di gelaran kece kita ya. Edisi hari seperti biasa setiap hari dan juga di pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Senang sekali saya Riri bisa hadir ngawani di sana dan semoga untuk di sana dalam keadaan sehat ya. Tentunya bukan lagi sehat dan semangat pastinya ya. Dan hari ini kita bahas topik yang menarik ya, penting juga terutama bagi para perempuan ini ya, tentang kesehatan mental dan bagaimana perhatian serta juga dukungan bisa membuat perbedaan yang besar ya tentunya. Nah, tema kita di sana hariko itu perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, kadang yo orang menganggap kesehatan mental itu urusan pribadi aja kan kadang, padahal dukungan dari orang sekitar, keluarga, bahkan lingkungan kerja itu sangat menentukan ternyata ya. Dan di siaran hari ini di sana kita juga bisa ikuti berinteraksi bersama kami di pagi hari ini dengan menelpon di 0736 7321 994, atau juga bisa ngirim ke WhatsApp kita di 0811 7811 6544 ya, dan nanti kita bacakan jawabannya langsung dari narasumber yang memang berkompeten hari ini ya. Bisa juga di sana bisa tengok di YouTube kita, bisa juga di komen ya di RRI Net Bengkulu, langsung komen aja di streaming kita. Kalau pertanyaannya langsung dijawab sama tamu Riri hari ini ya. Kita juga bisa didengarkan di RRI Digital serta juga streaming di rri.co.id. Nah, kita bahas akan sampai tuntas ya di pagi hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami selama 1 jam ke depan di sana. Langsung aja, gak usah basa-basi ya. Kita langsung bersama Ingah Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak terlibat dalam isu kesehatan mental ya. Inga, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Riri.
1: Halo Inga, ya. Sehat Inga?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat. Iya. Ya, tadi hari ini kesibukannya apa sih?
2: Oke.
1: Lagi sibuk apa Inga?
2: Hari ini karena memang hari harusnya libur ya.
1: Oh iya.
2: Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu memang harusnya libur ya Mbak.
1: Iya,
2: jadi
1: bener.
2: Memang kita aktivitasnya kalau Sabtu urusan pekerjaan sih agak free ya.
1: Benar.
2: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
1: Oh
2: ya.
1: Gitu. Kalau hari biasa biasanya apa kesibukan Inga?
2: Kalau hari biasa Mbak Riri, kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya berpunya kewajiban untuk mengajar gitu ya di salah satu universitas negeri di Palembang gitu ya.
1: Waduh, kita jauh nih ambil narasumbernya.
2: Tapi itu berasa dekat ya Mbak Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
1: Waduh, jadi bola-balik gitu ya, semangat lah untuk ingat. Nah, jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya berkonsultasi, ini gratis, cukup dengari dan nelpon atau WhatsApp boleh dah ingat ya. Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini sudah disediakan sama RRI ya kan. Nah, jadi untuk di sana nanya-nanya sama Inga Minarsi boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini Da Inga. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan Da Inga, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
2: Betul. Mbak Riri, kita perempuan ini benar-benar kompleks ya Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan gitu ya.
1: Bener.
2: Nah, itu untuk
3: karena memang perempuan ini Mbak Riri kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana menjadi perempuan yang fleksibel gitu Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena memang perempuan itu kan apalagi perempuan berkarir gitu ya Mbak Riri ya. Berkarir tentu dia punya job desk yang luar biasa. urusan keluarga harus beres.
1: Benar.
3: Urusan pekerjaan itu harus selesai tanpa adanya halangan apapun.
1: Betul.
3: Artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah, tentunya siapa yang menjaga? Kita sendiri, dimulai dari kita.
1: Dari
3: sendiri.
1: Oh, gitu.
3: Dari, ya. Jadi memang kita dimulai dari diri sendiri. Kemudian nah, perhatian dan dukungan itu Pak Riri, bisa perhatian dimulai dari diri sendiri. Tentu perhatian ya tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain. Ya. Perhatian terhadap diri sendiri gitu Pak Riri.
1: Oh, gitu. Ya. Kadang
3: pakai pakaian yang bagus. Gitu. Misalnya ada waktu time ke salon. Itu termasuk perhatian terhadap
1: diri sendiri.
3: Ya, termasuk misalnya kalau kita wanita bekerja atau kemarin, ya, pakailah pakaian yang layak gitu Mbak. Yang membuat kita itu merasa apa ya, bisa dihargai oleh orang lain. Gitu. Karena memang perhatian itu dimulai dari diri sendiri. Nah, bagaimana sosial kita bisa memberikan dukungan kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri kita?
1: Benar juga ya.
3: Jadi memang harus ada personalitinya dulu yang berkembang, ya, jadi baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
1: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri dulu ya, baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain juga. Wah, luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok kayak harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti itu. Supaya tidak menjadi stres itu tadi ya.
3: Wah. Benar,
1: semua harus diserambi ya.
3: Ingat. Nggak siap dimanapun berada gitu. Jadi kita kalau nggak siap dimanapun kita berada itu berarti kesehatan mental kita ada yang terganggu
1: gitu.
3: Jadi
1: gitu.
3: Kita betul-betul harus memulai dari diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya ya kata Mbak Riri tadi ya,
1: mencintai diri sendiri. Gitu. Jadi, tapi kan kadang kita udah ingat maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu ataukah harusnya kita memikirin diri kita dulu baru ke suami dan anak?
3: Baik, memang itu pentingnya Mbak Riri. Keluarga itu kan kalau kita sudah berkeluarga kita satu gitu. Tapi jangan lupa untuk diri sendiri.
1: Berarti dibarengin. Melupain.
3: Gitu.
1: Benar.
3: Benar ya. Maaf ngomong itu Pak Riri, banyak hal yang kadang-kadang penyebab terjadi kasus-kasus. Salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
1: Nah, gitu. Itu kebanyakan ya. Kebanyakan jadi, seperti itu.
3: Jadi memang kita itu lupa dengan diri kita gitu. Kita bisa untuk mengurus keluarga, kita lupa mengurus diri sendiri. Nah, gimana caranya?
1: Simbang harus seimbang.
3: Jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Riri, ya, kayak pakaian. Kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simpel gitu Mbak Riri gitu ya. Terus pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang apa ya, utuh ya. Termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Riri.
1: Oh gitu.
3: Jadi jangan pula punya karena pasangan itu Mbak Riri juga kadang merasa dihargai kalau pasangannya juga
1: sama kayak gitu. Gitu.
3: Kayak apa namanya ya? Boleh dikatakan status sosialnya gitu, ya? Atau mode pakaiannya gitu, mode jangan terlalu jomplang antara suami dan istri. Itu juga mempengaruhi,
1: Mbak. Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan kadang ibu-ibu enggak apa-apa ya aku mikirin suami dan anak, aku enggak keurus. Itu sebenarnya enggak bagus juga ya. Ingat. Wah, luar biasa. Nah, jadi untuk ibu-ibu, mak-mak cobalah untuk diseimbangkan, dah ingat, supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya, jadi dapat ilmu nih ya kan. Ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak juga harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalancekan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami, pakaian istri gitu. Nah, gitu ya kan. Jadi jangan jangan cuma pakaian suami aja yang itu sama aja dan ada ingat.
3: Ya, betul. Jadi balance dia, Mbak. Hmm. Jangan sampai kita itu tadi perhatian sama keluarga tapi enggak sama diri sendiri gitu, Mbak. Jadi memang kita itu butuh support terhadap diri sendiri juga.
1: Nah.
3: Gitu.
1: Kadang kan itu kan sumber kerusakan mental juga kan itu kan Inga. Nah.
3: Kerusakan mental itu Mbak Riri ya. Hal yang sederhana itu adalah kita merasa minder. Itu kerusakan mental.
1: Benar ya.
3: Jadi minder itu salah satu bagian daripada kerusakan mental. Yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak.
1: Oh iya.
3: Gitu, jomplang gitu yang enggak beres. Kita merasa enggak pede nih bahwa misalnya bawa istri kita ke masyarakat.
1: Sesuai yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor dah ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologis, sosial atau budaya nih ya yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
3: Kerusakan mental ini kan banyak ya. Kerusakan mental bisa karena faktor keluarga, rumah tangga, biasanya stres dengan urusan rumah tangga.
1: Ya, semuanya 24 jam gak ada hentinya ya.
3: Benar. Nah, fisik dan psikisnya harus balance. Asupan tidak sama dengan baik. Kalau hanya fisik tanpa disertai dengan psikis yang bagus, itu juga gak baik, Mbak. Atau sebaliknya, fisik bagus, tapi psikisnya juga enggak, itu juga gak bagus. Artinya, kedua-duanya memang harus siap.
1: Harus berjalan.
3: Nah, faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyebab kesehatan mental terganggu, Mbak. Jadi, salah satunya adalah beban.
1: Beban.
3: Beban gitu.
1: Benar. Jadi berat semua ya.
3: Berat semua, gitu ya. Balik lagi ke mindset juga gitu. Ada kaitannya ke sana. Jadi personality kita itu tidak terpisahkan dari yang namanya mindset. Rumah tangga itu pekerjaannya banyak gitu ya.
1: Betul.
3: Dari depan ke belakang. Gitu ya.
1: Benar.
3: 24 jam semuanya harus dibereskan. Kalau itu dianggap sebagai beban, itu menjadi stres.
1: Itu gimana nih caranya kan misalkan sebagai ibu rumah tangga karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya kejadian mentalnya tinggi kan gimana sih dok dokter pula ingat kebanyakan dokter nih kan kayak gini pokoknya gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga apakah harus diberesin semuanya dulu atau kalau jedah dulu deh kayak gitu.
3: Setiap masing-masing kita itu berbeda cara
1: mengatasin
3: strateginya, Mbak, ya. Jadi setiap orang itu punya strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing. Nah, ya, hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, Mbak Ri, tidak apa-apa pekerjaan itu banyak. Kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu, tidak apa-apa berjeda. Gitu. Karena setiap perempuan itu punya kemampuan yang berbeda-beda.
1: Betul.
3: Punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres gitu. Ada juga yang enggak bisa gitu kan step by step, pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti malah beres, tapi pelan-pelan gitu mari. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya. Karena setiap perempuan itu memiliki perbedaan kemampuan dalam coping strategi tadi. Gitu.
1: Jadi balik sendiri.
3: Terbiasa gitu Mbak. Pokoknya dalam satu waktu beres semua.
1: Oh iya.
3: Dalam satu jam semuanya beres aja. Tapi ada juga yang pelan-pelan satu persatu gitu. Nah, itu balik lagi ada pengaruh pola asuh di masa kecil Mbak Riri.
1: Oh, ternyata ada. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya. Oh.
3: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh.
1: Pola asuh. Oh, gitu.
3: Gitu ya. Jadi kalau memang dia dibiasakan dengan coping strategi yang harus
1: cepat itu.
3: Tapi di ketika pola asuh keluarga yang memang terbiasa disediakan gitu ya.
1: Oh iya.
3: Terbiasa diselesaikan, terbiasa dibantu itu akan mempengaruhi coping strategi ketika di keluarga. Dia akan menjadi karena selama ini kan dibantu gitu.
1: Iya.
3: Otomatis ketika keluarga dia akan prosesnya mulai dari nol.
1: Oh iya betul.
3: Gitu ya. Sehingga makanya harus pelan-pelan. Problem baru gitu
1: Mbak. Wah.
3: Dan akan menjadi tekanan mental.
1: Nah, gitu. Jadi balik ke diri sendiri, yang mana yang diri kita sendiri nih yang tahu kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya, ya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah. Jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi buat jadi tambah beban-beban lagi ya kan. Ah, gitu. Menarik nih.
3: Jadi kesehatan mental kita itu terganggu gitu, Pak.
1: Benar. Ke anak, ke teman kerja.
3: Kita merasa ini harus beres.
1: Oh, gitu. Iya benar. Gitu. Jadi jangan beban dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
3: Jangan beban dianggap beban.
1: Gitu. Oh iya gitu. Aduh. Gitu. Nah, jadi untuk perempuan ya, nak nanyo cek manut tips nyo ngatasi kerusakan mental ya kan, boleh bergabung, tapi tidak perlu nak perempuan, ndak ingat nak lanang juga bisa ya. Aku nak nanyo tentang bininyo ngapo bininyo cek ini ya kan, boleh juga ndak ingat. Nah, kita balik lagi nih, selain faktor biologis tadi ndak ingat, ada seberapa besar sih kalau untuk pengaruh tekanan sosial budaya terhadap kesehatan mental perempuan ini?
3: Jadi sangat penting ya, dari sosial gitu, teman, komunitas gitu ya, ruang kerja gitu ya, untuk kesehatan mental seorang perempuan. Jadi perempuan itu Mbak Riri kadang-kadang ketika dia berteman, bergaul gitu, itu menjadi tempat bagaimana dia kayak memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun untuk diri sendiri. Karena kadang-kadang nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
1: Oh betul.
3: Benar ya. Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, bukan untuk hal yang negatif gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana, itu salah satu dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
1: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri. Benar. Benar.
3: Kita, kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi kita tidak merasa terbebani.
1: Oh gitu.
3: Pekerjaannya juga tidak macam-macam gitu ya. Ada satu jenis yang menuntut kita harus menyelesaikan proyek itu.
1: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya Inga ya. Kalau di rumah. Kemana-mana nih. Luar biasa. Ternyata berpengaruh ya Inga ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental gitu, supaya lebih cepat ditangani ya Inga ya. Nah tuh harusnya kalau lah merasa kayak ini udah sehat nih aku nih, ya kan? Lebih baik ke psikolog kayak gitu.
3: Boleh ke psikolog atau konselor, Mbak.
1: Konselor.
3: Spesialisasinya juga sebagai konselor.
1: Nah. Gitu, ya. Tuh jadi.
3: Kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk menangani berbagai gangguan kesehatan mental yang itu dialami oleh perempuan, remaja, anak-anak atau misalnya orang dewasa. Jadi memang kita perlu untuk konsultasi untuk menjaga kesehatan mental.
1: Nah. Iya. Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana Inga ngubungin. Itu seperti apa?
3: Boleh melalui WhatsApp.
1: Oh, boleh.
3: Biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp.
1: WhatsApp ya. Di IG ada?
3: IG ada.
1: Apa tuh Inga?
3: Minas.
1: Oh, nama Inga sendiri ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya, gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah luar biasa. Nah kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga, mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok, bisa kita tengok dah. Oh. Dari perilaku.
3: Perilaku yang ditunjukkan seseorang. Heeh. Terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak.
1: Heeh.
3: Sebelum dia cerita sebenarnya.
1: Oh.
3: Karena kita di bidang konseling ini berarti kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu.
1: Heeh.
3: Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya.
1: Heeh.
3: Bisa menunjukkan apakah seseorang itu kategori stres atau tidak.
1: Oh gitu, so, ya,
3: jadi kadangkala makanya tadi Mbak Riri ya, ada orang yang coping strateginya bagus, ada yang juga lemah gitu Mbak Riri. Nah yang lemah ini yang kadangkala bisa menciptakan gangguan mental yang luar biasa pada diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menjadi gemeran gitu Mbak Riri, untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berasa ciri-cirinya yang sederhana itu Mbak Riri, kita suka duduk sendirian dalam tempat yang lama gitu. Kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempat yang lama gitu ya.
1: Oh itu termasuk, ciri-cirinya gitu. Juga ya,
3: ada yang dipikirkan yang dirasa sangat berat sehingga perlu untuk apa namanya ya, seseorang itu perlu apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah ketika seseorang mencari jalan keluar gitu ya, dan itu tidak ketemu jalan keluarnya, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan perilaku biasanya adalah duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu ya, di ruangan yang sepi gitu, Mbak, atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu Mbak. Atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa memiliki keluarga gitu, banyak begitu ya. Jadi
1: betul.
3: Jadi dia punya keluarga tapi tak punya keluarga gitu, merasa gak punya keluarga gitu Mbak Riri, karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima,
1: akhirnya dipendam sendiri. Wah, ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya dokter. Dokter Inga. Ke dokter terus sih, mirip dokter soal Inga ini. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu. Dah Inga, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung masih sempat ya, kita dengari dulu beberapa lagu dari Ado lagu Elo Puket.

0: Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan, kesehatan mental ya. Penting yeah. Ternyata sangat-sangat penting. Yeah. Dan di pagi hari ini yang nak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen atau juga di telepon juga udah apa-apa ya. Jadi nanti dijawab langsung sama Inga Minarsi ya. Tadi tentang faktor biologi sudah. Nah sekarang kalau seandainya termasuk kalau kita gemetaran tuh apakah termasuk sebagai kesehatan mental juga? Ini kadang kita terasa bergetar sih itu kan. Entah dalam sekali ataupun juga kayak ngapun nih bergetarnya badan di. Apa itu salah satu ciri-ciri kesehatan mental Inga?
1: Oke. Okay. Itu kayaknya tremor ya.
0: Oh, itu Riri, ya. Beda ya. Beda.
1: Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya. Keringat dingin gitu ya. Itu sebenarnya
0: atau cemas berlebihan itu bukan?
1: Itu bagian dari kecemasan, oh. Tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya? Sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya? Diolah gitu ya tingkat cemas itu Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
0: Oh
1: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
0: Oh itu termasuk udah ya, gejala cemas
1: nggak tahu sebentar. Karena tadi kecemasan gitu ya. Cemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya keringat dingin gitu ya nggak fokus lagi. Itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri. Oh. Karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
0: Jadi bisa diatasi dengan
1: bisa diatasi
0: dikontrol sama diri sendiri.
1: Benar. Ya. Jadi enggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri karena kita tahu tadi balik lagi kita tahu di mana kelebihan kita, kelemahan kita, itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
0: Jadi jangan terlalu dipaksa
1: bener.
0: Ya. Begitu. Nah kalau untuk tanda-tandanya Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandanya sama?
1: Oke.
0: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
1: Kalau tanda-tanda setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya?
0: Beda ya.
1: Setiap orang itu karena tadi balik lagi Mbak Riri ya. Terbiasa di keluarganya seperti apa?
0: Kebiasaan. Jadi ada background kayak
1: ada
0: gitu
1: background
0: ya.
1: Di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
0: Oh, gitu.
1: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum
0: bukan
1: menjadi kewajiban.
0: Oh iya.
1: Gitu ya, ada ya. Ada yang bisa, kalau dia bisa, kayak tadi ya Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya. Kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres. Karena dia paham dengan kondisinya, gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Riri ya. Kenapa harus didewasakan sejak dini, itu akan menjadi stres. Dan akan menjadi gangguan mental di kemudian hari ketika dia dewasa.
0: Wow.
1: Gitu
0: jadi
1: ya?
0: Dari bibitnya aja harus dijaga
1: harus
0: ya.
1: Harus dijaga. Makanya ada istilahnya usia emas. 5 tahun?
0: Iya.
1: Yeah. Ya. 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas. Di mana dia harus mendapatkan semuanya, Mbak Ri. Bukan tekanan, tapi kedamaian, ketenangan, cinta dan kasih sayang karena yang dia tahu itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Riri ya.
0: Benar.
1: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan. Dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Ria. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi. Sehingga di usia remajanya dia merasa, saya ketika di keluarga, balik keluarga aman, nyaman.
0: Iya, benar.
1: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah. Gitu Mbak Riri ya, karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
0: Tidak kekurangan. Bener. Ya Inga.
1: Sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya. Sehingga balik lagi coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.

0: bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri kita. Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya, kita sendiri perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
1: Tapi kalau seandainya kalau kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran, takutnya salah ngomong, ya kan, ya gimana tuh kira-kira dukungan itu.
0: Baik, kalau sedang bercerita seperti itu, Mbak Riri balik lagi, pilih orang yang satu secara profesional dia punya itu,
1: termasuk ke psikolog
0: yang kedua,
1: ya.
0: Yang kedua pengalaman, kedewasaan gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku. Gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita, Mbak Riri, itu jangan, kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan
1: uneknya,
0: semua unek-unek dan emosional yang dia rasa, beban kehidupan apa yang dia rasa gitu, Mbak Riri. Sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon gitu.
1: Oh, begitu.
0: Supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong gitu, Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
1: Oh iya, dia jadi kurang ngepol kayak gitu ya ngomongnya ya.
0: Kalau dalam proses konseling itu, Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
1: Nah gitu, itu termasuk dukungan juga ya kan, dukungan. Dengerin mereka itu ngomong.
0: Karena perempuan itu sebenarnya cuma untuk didengerin, Mbak.
1: Iya betul, ya ampun, ngertiin dikit ya bapak-bapak ya.
0: Cuma minta didengerin aja gitu ya. Gak perlu di respon juga gak apa-apa gitu ya. Paling butuh support, oh ya oke. Ya, terus harus, pokoknya di support gitu. Yang penting tuh itu gitu.
1: Iya benar.
0: Gak perlu diberikan hal-hal yang lebih. Itu saran sederhananya gitu. Perempuan tuh begitu gitu ya.
1: Simple sebenarnya. Tapi cuman, gak banyak orang yang nggak mengerti.
0: Benar.
1: Wah biasa. Nah Inga Iko ada yang WA Inga, ada Ibu Tatung di Lingkaran Barat. Saya mau tanya, kalau perempuan yang sudah menikah tapi masih merasa stres berat karena tekanan keluarga, apa untuk langkah awal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri?
0: Oke, balik lagi. Cintai diri sendiri dulu.
1: Nah, tuh.
0: Dimulai dari sana.
1: Dari situ dulu ya.
0: Dari situ dulu. Jadi, cintai diri sendiri dulu. Walaupun kita misalnya masih gadis gitu, Mbak Riri ya, terawat dengan baik, ketika berkeluarga udah gak terawat lagi.
1: Lupa.
0: Mencintai diri sendiri. Benar. Padahal kita cinta dengan keluarga gitu ya. Tapi lupa mencintai diri sendiri. Balik lagi. Cintai diri sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga. Bukan berarti kita menghilangkan kewajiban kita seorang istri, seorang ibu gitu ya. Tapi kita bagaimana menciptakan diri kita itu menjadi orang yang fleksibel gitu, Mbak. Tanpa terbebani dengan adanya aktivitas yang ada di keluarga. Seorang ibu mulai dari subuh itu sudah ke dapur.
1: Iya betul.
0: Menyiapkan semuanya gitu.
1: Paling kenceng ya. Iya.
0: Menyiapkan semuanya, jangan sampai keluarganya perutnya kosong.
1: Benar.
0: Gitu ya. Itu kalau kita menjadikan sebuah itu apa sih misalnya aku terus misalnya Mbak Riri, aktivitas yang membosankan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kita tidak menikmati aktivitas peran itu, Mbak Riri, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan, yang lama-kelamaan menjadi sebuah keretakan dalam diri sendiri gitu ya. Yang menganggap ya sudah kalau mau makan beri jualah dewek misalnya, Mbak Riri.
1: Itulah melawan juga udah ingat.
0: Nah, itu melawan juga. Melawan dan akan menjadi keretakan dalam
1: benar, tambah banyak masalah lagi.
0: Jadi memang kita dimulai dari cintai diri sendiri dulu. Bukan berarti melupakan kewajiban kita sebagai istri dan ibu gitu, Mbak Riri. Jalankan semuanya dengan baik, tapi tetap diri kita prioritas.
1: Nah gitu. Gitu. Harus mikirin diri dulu, baru ganteng yang lain ya.
0: Iya, benar. Tuh.
1: Ini sebenarnya bukan ngomongin siapa-siapa ya. Ini bener. Kayaknya memang relate sama semuanya.
0: Bener. Karena itu yang banyak terjadi di masyarakat, Mbak Riri.
1: Itu paling banyak kerusakan mental tuh.
0: Ya.
1: Ibu rumah tangga
0: ibu
1: atau.
0: Ibu rumah tangga.
1: Oh paling banyak.
0: Perubahan yang terjadi ketika dia masih single dan
1: keluarga. Dulu aku seperti ini, kayak
0: besar, gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Dulu aku seperti ini, bisa terawat dengan baik, sering kesalahan dan bla bla gitu ya.
1: Oh iya.
0: Sekarang uangnya untuk kebutuhan keluarga.

0: itu harus bisa menerima keadaan itu, Mbak Riri.
1: Benar.
0: Kalau juga tidak bisa menerima, itu menjadi beban lagi, gangguan gitu. Jadi kita nggak bisa cantik, nggak bisa ini, nggak bisa ini, karena kenapa? Uangnya dia teralihkan untuk keluarga. Tapi
1: gitu,
0: penerimaan tadi yang paling penting, Mbak Riri.
1: Iya, harus menerima.
0: Tahu posisi kita bahwa kita sudah menjadi seorang ibu dan istri. Gitu. Gitu. Jadi menyadari gitu ya,
1: ya,
0: bahwa kita sekarang posisinya sudah nggak single lagi, sudah berubah gitu ya, dan tahu prioritas gitu ya, tahu kewajiban. Itu kan kadang-kala perempuan harus tahu tentang itu, Mbak Riri.
1: Betul. Oke lah, kalau untuk tips Inga.
0: Iya.
1: Kira-kira ya kalau tips mana sih caranya supaya kita nih tetap konsisten, bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan gitu.
0: Okay.
1: Baik itu di kantor ataupun di rumah, coba lainnya. Okay. Kasih tipsnya.
0: Kalau kita baik menjadi ibu rumah tangga gitu ya, atau wanita karir, tentu perhatian dan dukungan itu sangat-sangat penting. Nah, bagaimana sih strateginya atau caranya gitu ya? Yang pertama itu, Mbak Riri, kita pahami dan dengarkan sebenarnya ya, bagaimana emosionalnya seorang perempuan. Jadi kita masing-masing perempuan itu punya ekspresi yang berbeda-beda dalam mengungkapkan emosional. Pahami itu gitu ya. Kemudian jangan menjadikan, ketika kita paham, kita harus punya coping strategi, strategi dalam penyelesaian masalah untuk diri kita sendiri, Mbak Ri. Karena kadangkala seorang perempuan itu masalah muncul itu mulai dari pikiran dan perasaan.
1: Nah, itu sih yang gitu susah ya, pikiran ya.
0: Terlalu banyak prasangka gitu ya. Terlalu banyak berpikir yang berlebihan.
1: Perempuan banget itu ya.
0: Gitu ya. Dan kalau itu tidak diatasi dengan baik gitu ya, itu akan menjadi bumerang untuk diri kita dan lingkungan sekitar, termasuk urusan karir dan sebagainya. Gitu ya. Jadi balik lagi, manajemen diri kita.
1: Manajemen.
0: Ya. Personalitinya. Jadi kita harus pahami diri kita itu siapa, Mbak Ri.
1: Oh gitu.
0: Bagaimana kita dan seperti apa kita. Gitu ya. Tidak harus menjadi orang lain.
1: Betul.
0: Untuk diri kita. Jadi pokoknya saya seperti ini, lingkungan sosial menerima, alhamdulillah, kalau enggak ya kita pelajari lagi gitu, Mbak Ri. Gitu ya. Bukan berarti kita menolak di awal, tapi kita memahami di awal dulu, mempelajari gitu, Mbak Ri. Bukan berarti kita menolak ya. Jadi memang betul-betul harus paham kebutuhan emosional masing-masing perempuan itu seperti apa. Dan bagaimana cara dia mengekspresikan itu. Gitu ya. Kalau bisa sih hal yang positif gitu ya. Jangan hal yang negatif ya. Karena kalau negatif itu akan menambah gangguan kesehatan mental yang lainnya, Mbak.
1: Betul, tambah banyak ya.
0: Tambah banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya marah-marah gitu ya. Marah-marah itu sebenarnya merusak diri kita sendiri sebenarnya. Gitu ya. Karena kenapa? Marah-marah yang terlalu brutal, kalau kita tidak terbiasa marah gitu ya, kita akan menyebabkan gangguan emosional yang luar biasa, Mbak Ri.
1: Waduh.
0: Sama kayak kita nggak pernah dipukul gitu ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Itu kalau orang belum bisa coping strateginya dengan baik, Mbak Ri, itu berasa sangat berat sekali.
1: Waduh.
0: Gitu ya. Atau seorang perempuan gitu ya, ketika di keluarganya dulu misalnya belum menikah gitu ya, tidak pernah mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya di keluarganya. Ketika sudah menikah, mendapatkan perlakuan yang buruk, bisa verbal maupun fisik gitu. Itu ketika dia tidak memiliki coping strategi yang baik, itu akan menjadi sebuah kehancuran bagi diri dia.
1: Wah.
0: Dan untuk keluarga gitu ya. Jadi memang dia benar-benar harus paham kita itu seperti apa ketika menyalurkan emosional kita gitu ya. Jangan hal yang negatif, tapi harus dilakukan dengan hal yang positif.
1: Kalau
0: perlu, lakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, Mbak Ri.
1: Dialihkan ke hobi. Dialihkan, ya kayak gitu. Ya.
0: Jadi kita jangan sampai sudah ini sakit gitu ya, kita mengikuti perasaan kita yang sakit. Kalau bisa dilawan gitu ya.
1: Oh.
0: Termasuk prasangka-prasangka yang negatif. Gitu, Mbak Ri. Jadi memang kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan emosional kita itu seperti apa.
1: Iyalah, jangan ke emosi, ikutin alur emosi
0: bener,
1: terus
0: bener,
1: ya
0: gitu,
1: kan.
0: Mbak Ri. Jadi jangan
1: aja dulu ya. Ya.
0: Terus yang kedua, Mbak Riri, kurangi tuntutan dan ekspektasi.
1: Nah, itu yang lebih kayaknya lebih merusak ya kayak itu ya.
0: Kurangi gitu, Mbak Riri. Jadi jangan kita kayak harus punya tuntutan yang lebih, misalnya terhadap pasangan gitu ya. Tapi pasangan kita nggak mampu gitu, Mari. Kita akan sangat-sangat mengganggu kesehatan mental kita.
1: Jadi lebih baik kita udah usah berespetasi, enggak? Bener. Maksudnya udah usah berespetasi lebih kayak gitu ya. Yeah. Supaya kita udah
0: stres.
1: Tapi kalau Tino kok banyak ekspektasinya udah ingat.
0: Makanya tadi kurangi hal-hal yang pikiran yang berlebih.
1: Berlebih. Itu. Nah, itu tipsnya ya.
0: Jadi kurangin nih harapan kita, pasangan kita bisa menyesuaikan kita dengan baik. Jangan berharap seperti itu gitu. Tapi lakukan saja diri kita untuk pasangan kita yang terbaik. Itu aja.
1: Gitu.
0: Dan jangan berharap lebih terhadap pasangan gitu. Itu juga akan menjadi bumerang bagi kita baru gitu.
1: Iya. Gak sesuai ekspektasi ini gitu. Gitu.
0: Pada akhirnya ada penyesalan gitu ya. Ada ketidakmenerimaan dan lain-lain gitu. Pada akhirnya yang menyebabkan masalah yang lain juga.
1: Tambah pikirnya kemana-mana ini kan. Kok kayak gitu, kok kayak gini.
0: Kompleks masalahnya gitu.
1: Iya. Jadi kurangin ya.
0: Tuntutan dan ekspektasi. Itu yang kedua yang beriri ya. Kemudian gitu Mbak Riri ya, ini ada beberapa tips gitu ya. Yang ketiga itu edukasi diri kita gitu Mbak Riri. Ya, untuk menjaga pentingnya kesehatan mental untuk diri kita. Wow. Bisa baca buku gitu Mbak Riri, yang memperkuat motivasi kita untuk menjadi lebih baik.
1: Oh ya, jadi atau, tambah pengetahuan bener, juga ya.
0: Atau kalau sekarang itu kan media sosial kan udah banyak Mbak Riri.
1: Iya.
0: Dan mudah sekali untuk menjangkau kata-kata positif, motivasi. Untuk membangun personality kita menjadi lebih baik. Jadi kita jangan melulu melihat media sosial itu ke apa ya?
1: Yang sedih-sedih.
0: Yang itu akan terbawa
1: tambah marah kita, kayak gitu ya.
0: Mbak Ri, itu akan mempengaruhi emosional kita. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah kita sedih diikuti dengan suasana yang
1: jadi baiknya pula. Kita harus mencari motivasi kayak gitu ya.
0: Bener.
1: Harusnya aku gimana nih ngadepin kayak gini, bener. Kayak gitu ya.
0: Iya. Atau cari nih strategi untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Oh gitu.
0: Ya, kita harus mencari referensi gitu Mbak. Bukan hanya menyelesaikan urusan kantor, tapi urusan di rumah juga. Jangan sampai juga tidak atau terabaikan gitu ya. Itu kewajiban kita. Kemudian yang terakhir Mbak Riri. Kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental kita itu seperti olahraga gitu ya. Kemudian meditasi atau lakukan hal-hal yang hobi menjadi hobi kita Mbak Ri.
1: Oh iya, yoga kayak gitu ya.
0: Iya boleh, apapun itu yang menjadi hobi kita gitu ya.
1: Atau film drakor misalnya.
0: Film drakor juga mau nonton silakan.
1: Soalnya abang-abangnya ganteng kan.
0: Itu juga menjadi
1: hobi ya itu.
0: Ya, proses refreshing bagi seorang perempuan gitu ya. Karena dengan menonton itu aja kayaknya aduh mengalihkan
1: perhatian ya.
0: Daripada
1: dasar emak-emak ya.
0: Daripada yang tadi berpikir masalah terus
1: gitu ya.
0: Mungkin begitu Mbak Riri untuk
1: tipsnya
0: tips
1: ya.
0: Yang bisa dilakukan seorang perempuan supaya menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Perhatiannya dengan baik dan memiliki dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar gitu.
1: Wah, mantap. Jadi ya di sana bisa diterapin tipsnya tadi ya. Sudah banyak pakai media sosial, bukan sekedar yang sedih-sedih, yang marah-marah ya kan. Jadi bisa ngatasin sesuatu yang kayaknya harus diselesaikan.
0: Yeah,
1: ini kayaknya kerusak nih. Ini harus gimana ya kan? Oke lah ya, semoga bermanfaat dan ternyata memang banyak hal-hal sederhana yang bisa kita mulai kayak tadi nonton drakor dan lain-lain yang baco kan. Nah, jadi dari sekarang di sana pikirkan kesehatan mental diri sendiri dulu tadi kata Inga ya kan. Dan tuh nanti barengan lagi ya.
0: Dia akan mempengaruhi lingkungan sekitar.
1: Nah, sekitu sebelum kita tutup. Terima kasih Inga.
0: Sama-sama Mbak Riri.
1: Sudah berbagi ilmu, pengetahuannya. Ini luar biasa nih kan, bukan hanya untuk edukasi seorang perempuan. Jadi bapak-bapak juga tahu, oh seperti ini ternyata seorang perempuan. Jadi dia bisa memperlakukan perempuan dengan baik juga kan. Walaupun memang di mata laki-laki baik ya. Tapi kan di perempuan itu tadi punya pikiran dan perasaan itu tadi ya Inga ya. Wah luar biasa ya. Ya jadi kita udah di penghujung ngecek-ngecek Iko Inga ya.
0: Sudah terasa ya Mbak Riri ya.
1: Padahal enggak lagi, kok masih banyak nanti ngomong. Iko ambo pucat mano gaje. Mumpung gratis dak di sana ya. Jadi masih banyak. Dan mohon maaf ya di komentar WA ada satu lagi tapi nanti kita buka lagi dialog sama Inga lagi ya. Masih Makasih ya Inga ya. Jadi sudah berbincang di pagi hari ini dengan tentang perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Betul. Jadi dukungan dari keluarga, teman kerja ya, masyarakat ini luas ya, bisa-bisa membantu perempuan melewati masa-masa sulitnya ya.
0: Benar.
1: Makasih ya Inga, makasih Inga Minasi.
0: Bermanfaat Mbak Riri.
1: Manfaat banget ya, manfaatnya kalau kecil orang Bengkulu. Yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Dan untuk adik sana, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga Inga Minarsi pamit. Assalamualaikum. Ya, boleh kata-katanya pagi hari ini, kata-kata.
0: Kata-kata ini ya. Jadi untuk materi kita hari ini tentu kita apa ya, seorang perempuan itu balik lagi ya, jadilah perempuan yang menjaga kesehatan mentalnya dengan baik Mbak Riri. Lakukan hal-hal yang membuat kita have fun, happy gitu ya. Kemudian jangan dijadikan aktivitas kehidupan ini seperti beban gitu ya. Karena balik lagi, antara kehidupan dan anak agama itu tidak terpisahkan. Kehidupan kita sudah diatur oleh agama, maka ikuti apa yang menjadi aturan agama sehingga kehidupan kita bisa teratur dengan baik.
1: Itu. Betul. Wah, keren. Mantap pagi-pagi ini ya, kata-kata dari Inga Minarsi. Dan saya pamit dari sana di kece kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, baik itu tubuh maupun pikiran. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, jadi demikianlah untuk siaran Berindo bagi Kosamu, Bagas dan juga Anggun. Jadi Bagas dan Anggun pamit undur diri dari ruang dengar di sana. Nanti bakal ada penyiar selanjutnya bakal ngawinan di sana di Berindo Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendah Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM. Prompar FM. Baik, di sana terima kasih masih bersama kami di Berendo Siang. Tentunya masih dengan kami yang bertugas yang hari ini. Tadi ada Mas Bagas dengan Anggun ya. Anggun yang telah menemani dari pukul 5 tadi sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, saya masih dikawani oleh Anggun. Oke. Coba ditarik mic-nya kan. Oke deh. Oke deh. Nah, di sana tadi ada saya pernah nganikan suara Anggun enggak pas maju informasi-informasi. Kini nih saya tidak anak kalah dengan Mas Bagas masih dikawani oleh Anggun. Kalau di kawan tuh agak terasa seriang di sana, tidak terasa sepi dah. Sana-sana juga udah terasa sepi kalau kami kawan di perempat Bengkulu sampai nanti selesai gawiannya. Anggun, dari jam berapa tadi Anggun masuk Anggun?
1: Dari sekitar jam 8.
0: 8. Iya. Oke, di sini di sana Anggun ini di RR Bengkulu magang dari kapan mulainya Anggun?
1: Mulai magang dari hari Kamis, Bang.
0: Kamis kemarin ya?
1: Iya.
0: Sampai lama juga enggak?
1: Iya. Baru sehari, ini yang kedua harinya.
0: Berapa lama di sini? Ada 2 bulan.
1: Magang 2 bulan.
0: 2 bulan. Iya. Salam juga Bu, mungkin boleh salam-salam untuk dosen-dosen gitu, anak-anak atau adik-adik kelas gitu, Gun, atau teman-teman kelas di sana boleh. Salam sapa-sapa siapa aja sih dosen yang mungkin dekat dengan Anggun, dosen-dosen komunikasi, siapa dia di Bengkulu? Luwin.
1: Selamat pagi buat Ibu Poppy.
0: Ibu Poppy, selaku apa itu?
1: Selaku dosen komunikasi, psikologi komunikasi,
0: oh,
1: Bang. Iya. Itu yang juga mengajarkan matkul psikologi komunikasi di prodi Anggun juga.
0: Prodi Anggun juga. Ya.
1: Selamat pagi juga buat Bapak Ujang Mahadi selaku dosen senior di matkul komunikasi juga.
0: Oh iya, iya.
1: Dan yang juga bagi teman-teman juga yang magang gitu. Semangat ya buat pagi hari ini.
0: Itu di mana juga?
1: Menyenangkan.
0: Di mana juga? Selain RRI Gun?
1: Di RRI itu juga macam-macam, Bang. Ada di IKO Bengkulu, ada di Radar.
0: Oh,
1: ada di Bengkulu Express juga, ada di Tribun, ada di BTV dan juga di RBTV, Bang.
0: Wow. Semuanya lagi berjuang ya.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan lancar, harus semangat namanya
1: anak-anak.
0: Iya, anak muda harus semangat dong. Nah, itu milih sendiri atau dipilihkan dosen nih? Misalnya Anggun di RRI apa milih sendiri atau gimana, teman?
1: Kalau misalkan magang itu kami sesuai dari ketentuannya dari kampus, Bang. Kalau untuk kelompok juga itu pemilihannya dari kampus juga.
0: Dari kampus ya. Kalo, bukan berarti kita aku mau ke situ, aku enggak ke situ, enggak baca, enggak?
1: Enggak. Kalau mungkin zaman sekolah teman-temannya mungkin yang udah pernah ngerasain magang, mungkin itu kalau untuk pemilihan instansinya mungkin ada sendiri. Kita pasti cari sendiri kan. Dan juga kalau untuk teman-teman kelompoknya juga kita pasti pilih sendiri. Tapi kalau untuk dari kampus, itu sesuai ketetapannya dari kampus.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau KKN tuh lah sudah magang atau sebelum magang kemarin? KKN?
1: Kalau KKN itu nanti sehabis dari magang, Bang.
0: Oh, ini KKN ya?
1: Iya. Jadi kan kita juga butuh harus ada laporan magang, nanti habis itu baru ada yang namanya KKN juga.
0: Magangku sama dengan PPL apa tidak? Lain?
1: Itu berbeda.
0: Beda juga ya? Ya?
1: Dia langsung prakteknya itu langsung jurus ke masyarakat.
0: Oh, langsung masyarakat ya. Kalau tahun kemarin tuh KKN-nya di mana tuh yang win?
1: Macam-macam, Bang. Ada yang di macam-macam sih, ada yang di sekitar Bengkulu, ada
0: waduh yang di sekitar kota nih yo.
1: Ada yang di Kepayang juga gitu, ada yang di sekitar Muko-Muko juga gitu. Okay. Banyak sih penempatannya.
0: Banyak. Kalau kami yang dulu sana, saya kok juga tamatan dulu masih ini sih, belum win ya. Jalan kami masih stain kami dulu.
1: Stain, iya.
0: Dah dotun. Kami kok. Jadi ini adik tingkat kami yang lah jauh nih an, untuk Anggun dan kawan-kawan tetap semangat. Nah sana-sana kami di mana berado, kalau nganengkan nanti suara Anggun, jangan terkejut nih siapa yang siaran kok. Nah kami menerima anak magang dari UIN Bengkulu ada sana, mungkin kelak dia Anggun dan kawan-kawan juga mungkin ikut ngecek juga di radio. Jangan terkejut nanti, kan biasa udah tahu nih soalnya nih Iko Bang Arpan, Iko Mas Bagas, ini nih Vivi, ini Riri kan, mungkin juga ini Bang Hari, ada Kamal. Nah, ini kok siapa? Nah, ini anak magang ini? Di sana. Ya, lagi magang. Nanti siapa tahu nanti begawi di Sikonian lah dah.
1: Iya.
0: Nah, kalau kini ada sana sedang berlangsung pertandingan, udah selesai ya? Apa masih berlangsung nih? Antara Inggris dengan Meksiko. Kalau Anggun, hobi deh Anggun? Ngobrol-ngobrol soal bola. Anggun termasuk hobi bola enggak Anggun?
1: Kalau hobi bola sih enggak, lebih tepatnya cuman kalau ada pertandingan voli gitu sedikit-sedikit tahu.
0: Oh, kalau voli
1: gitu,
0: tahu ya. Ya.
1: Karena kalau bola itu kan lebih ke paling bapak-bapak sih Bang kalau biasanya itu.
0: Bapak-bapak.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang anak-anak, ada juga yang hobi walaupun bukan bapak sih, anak-anak muda yang hobi. Nah, misalnya ada yang terpaksa Anggun kalau memang ceweknya enggak hobi, tapi kalau cowoknya hobi bola harus hobi juga ya kayaknya nonton, berikan kalo, semangat siapa nonton tuh.
1: Kalau misalkan untuk cowok sendiri, kalau misalkan dia emang hobinya nonton sepak bola enggak masalah.
0: Atau dia pemain betul gitu. Kayak biasanya kan mungkin nih mate ataupun temannya kan hobi bola, dia pemain, otomatis kan yang kita temannya juga ada juga nonton-nonton bola juga kan. Nah, itu ya di sana. Karena Anggun hobi voli karena badannya tinggi ini ya.
1: Iya. Sempat ada ikut juga sih kalau turnamen belum sih ya, tapi lebih kalau untuk main di tempat tinggal sendiri di desa ya ada main,
0: main
1: gitu.
0: Main okay. Dari Mendusan mana Anggun?
1: Dari Muko-Muko.
0: Muko-Muko.
1: Iya, ada yang dari Muko-Muko enggak kira-kira?
0: Orang Muko-Muko, ini orang kamu lagi ngobrol di radio ini.
1: Iya, orang Muko-Muko ada nih.
0: Tepatnya di mana tuh?
1: Muko-Mukonya di Desa Ipo.
0: Udi Ipo.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau dari Siko ke Muko-Muko berapa lama pun, Anggun?
1: Kalau kira-kira pake perjalanannya ya. Kalau perjalanannya.
0: Pakai mobil ya. Kalau jalan kaki lama kan?
1: Iya. Pakai mobil.
0: Pakai mobil berapa lama kalau mobil?
1: Kalau untuk perjalanan pakai motor itu sekitar 6 jam bang.
0: 6 jam.
1: Iya. Karena kan mungkin lebih cepat juga ya. Kita banyak nyalip-nyalip kan. Oh, mobil-mobil motor, banyak gitu.
0: Kalau Anggun pakai motor berani? Bisa ya?
1: Iya, pakai motor terus setiap hari. Kalau misalkan balik dusun gitu pakai motor.
0: Iya. 6 jam. Sana. Ada yang ceweknya gak berani pakai motor. Ini Anggun berani nih. 6 jam kan?
1: Iya, 6 jam.
0: Oke, itu sama dengan ke Kaur berarti Anggun ya. Kaur juga 6 jam dari sini.
1: Iya, 6 jam juga.
0: Oke deh. Nah, kalau bahasa Muko-Muko itu cak mana Anggun? Kalau bahasa daerahnya yang
1: kalau
0: digunakan.
1: Kalau bahasa Muko-Muko itu banyak sih.
0: Ini bahasa Rejang bukan? Bukan?
1: Rejang enggak, lebih ke Pekal dia.
0: Oh, misalnya kalau Anggun ngomong, coba ngomong sesuatu bahasa yang Muko-Muko yang dusun Anggun, siapa mana? Misalnya menyapa ada sanak segalanya, apa kabar sedang apa kini, coba pakai bahasa Muko-Muko.
1: Kalau bahasa Muko-Muko ya?
0: Yang aslinya, yang kayak Anggun, biasa digunakan sehari-hari lah di situ, dah.
1: Kalau bahasanya itu lebih ke hampir, gak sama-sama beda jauh sih, kalau untuk kayak bahasa di Ipu itu, dia hampir sama kayak Bengkulu. Lebih ke, tapi kan lebih kalau untuk ke ngomong itu, aku kau kan kalau di sini, tapi kalau untuk di sana itu aki ke aban, aku ke aban gitu. Cak mana kabar ini aban gitu. Nah,
0: aban tuh berarti kamu.
1: Ya, aban tuh kamu gitu. Aki lebih ke aki ngomongnya tuh. Awak gitu.
0: Aki tawa, ya. Sayo aja itu ya.
1: Iya. Endok kemana gitu.
0: Oh, endek kemana sih itu ya.
1: Aban endek kemana gitu. Ndak pergi kemana, pai kemana gitu. Lebih kan pai gitu, kalau nggak tuh pergi. Kalau sini kan ngomong pergi kan pai gitu kan kalau bahasa Bengkulu, tapi kalau Muko-Muko itu lebih ke pergi, kalau nggak sama aja pai gitu. Tapi kalau ngomong untuk bahasa saya itu ngomongnya lebih ke aki.
0: Aki.
1: Iya, aki.
0: Oke, nah, itu di sana. Jadi luar biasa dah Bengkulu tuh kaya dengan bahasa. Iya. Nah, kalau kamu ketemu dengan orang sama-sama Muko-Muko di kampus, kamu bahasa itu dah apa bahasa Bengkulu?
1: Bahasa
0: sama-sama orang Muko-Muko kawan sama Muko-Muko.
1: Lebih ke bahasa Bengkulu aja sih.
0: Oh, Bengkulu aja ya.
1: Karena setiap Muko-Muko itu kan banyak desa-desanya ya. Jadi macam-macam bahasanya itu, Bang. Kayak misalkan di Bunga Tanjung beda bahasanya.
0: Oh, ada lagi apa bedanya itu?
1: Udah beda lagi bahasanya. Itu kalau kayak aku ini kayak kurang tahu ya kalau bahasa Bunga Tanjung kan. Cuman itu udah beda lagi bahasanya gitu. Kayak udah aku tuh ngomongnya bukan aki lagi, udah apa beda tuh lagi bahasanya gitu.
0: Ada istilah lain.
1: Ya, ada istilah lain sih, tapi belum tahu ya yang pastinya itu bahasanya itu kayak mana. Kalau ibaratnya tahu kan pasti Anggun bakal praktikan juga kan gitu. Tapi yang jelas kan ada beberapa dari
0: beda satu kabupaten atau satu apa itu?
1: Satu kabupaten tapi kan desanya banyak itu, Bang.
0: Beda ya?
1: Iya, beda-beda. Jadi macam-macam kayak di Ipu beda bahasanya. kalau di IPU kan lebih ke bahasanya kan PKL. Nah, kalau misalkan di Bunga Tanjung beda lagi. Ya, untuk di Desa Penarik nih, yang bagi dengerin juga nih, di Desa Penarik kan pasti beda lagi juga. Di Gajah Mati beda lagi. Dan juga untuk di Muko-Muko Kota juga beda lagi bahasanya.
0: Nah, gitu. Kalau di kota tuh dia identik dengan bahasa apa, Dengun?
1: Kalau identiknya itu bahasanya lebih ke agak rejang.
0: Oh, agak rejang.
1: Kalau Bengkulu ini kan ibaratnya ya sama aja lah. Tapi kalau ini kan satu kabupaten, beda desa, banyak bahasa gitu. Jadi banyak yang perlu, kalau mau belajar juga boleh tanya-tanya. Tahu sedikit-sedikit gak apa-apa
0: Itu ya di sana. Itu anggun ya orang Muko-Muko ternyata di sana. Orang Muko-Muko. Boleh nanti bergabung kalau ada acara dangdutan, nanti boleh pakai bahasa Muko-Muko. Nah, nanti ada lawannya nih. Kalau saya enggak baca nih, nanti aku suruh ngobrol dengan Anggun kamu nanti ya.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, enggak, nanti kita ngobrol lagi, Anggun ya. Oke deh, yang mungkin tadi sempat nonton bola antara Meksiko dan Inggris, yang menang siapa? Nah, tapi tempat tadi Inggris ada sana enggak? Satu orang dikeluarkan kartu merah. Jadi 10 lawan 11. Menang siapa nanti kita tengok lagi di sana. Nah, tetap bersama kami di sini di sana di Perempat Berendo Siang. Saya Dangar Parama dengan Anggun siang hari itu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Terima kasih masih bersama kami di Berno Siang pukul 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Adik sana, pemerintah Indonesia secara resmi bersiap melakukan transisi besar-besaran dengan mengganti tabung LPG kilogram, ya 3 kilogram yang akrab disapa gas melon. Nah, langkah itu strategis ikut diambil untuk meningkatkan keamanan serta efisiensi distribusi energi di tingkat rumah tangga. Jadi sebagai penggantinya, pemerintah memperkenalkan inovasi baru namanya tabung merah putih. Nah, yang mengusung teknologi modern, tabung baru ko di sana dirancang khusus untuk menggantikan peran gas melon secara bertahap di segala wilayah Indonesia. Perbedaan paling mencolok jak tabung merah putih ko terletak pada bahan bakunya yang menggunakan material komposit canggih. Jadi penggunaan bahan komposit ini diklaim jauh lebih aman karena tidak punya risiko meledak caknya tabung besi konvensional. Selain faktor keamanan yang tinggi, material komposit juga membuat bobot tabung menjadi jauh lebih ringan saat dibawa. Ini tentu akan sangat memudahkan para ibu rumah tangga dan pelaku UMKM dalam mobilitas sehari-hari di dapur. Keunggulan lain yang ditawarkan oleh inovasi ini adalah sifat materialnya yang transparan dan tahan terhadap karat. Pengguna kini dapat memantau langsung sisa volume gas di dalam tabung tanpa perlu menebak-nebak lagi. Jadi ketinggalan di sana. Jadi sisi distribusi, pemerintah menegaskan bahwa perubahan fisik tabung ini tidak akan menghapus skema subsidi bagi masyarakat yang berhak. Jadi kementerian terkait memastikan regu pengisian ulang gas baruko tetap akan terjangkau dan juga tetap tepat sasaran. Nah, informasi ko di sana pajak baju selengkapnya di rri.co.id. Kita tunggu di sana dak kebilo kita nengoknya tabung merah putih ko di sana. Mudah-mudahan ngenian di sana. Lebih helo, lebih ringan. Kalau pajak ini cepat habis di sana dak. Salam bahagia, salam kompas selalu, salam budaya.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Baik, di sana lagu Eko Show, Juan Reza Tor Monitor Ketua. Nih, sering kita nih kada anak-anak cemutu, bahkan kayak sering juga aku nginak di sana buat status Cik Eko pakai lagu Cik ini. Pukul 10.44 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Anggun sering gak Anggun ke pasar, Anggun? Ke pasar Cak belanja-belanja sayur. Sering gak Anggun?
1: Sering, kalau belanja sayur ke pasar sering.
0: Rajin enggak?
1: Kalau ke pasar enggak sih, cuma lebih ke
0: warung.
1: Ada khusus
0: warung, ya, warung
1: khusus
0: apa
1: toko,
0: namanya?
1: Khusus toko, namanya Devan Fresh Mart. Di Devan Fresh Mart itu macam-macam ada jualnya itu.
0: Oh.
1: Sayurnya itu khusus kayak kemasan kecil gitu, pakai plastik. Dia ini khusus banget buat anak-anak kos gitu. Nah, jadi enggak terlalu banyak.
0: Di komplek tuh lah atau gimana tuh?
1: Gimana bang?
0: Di komplek Anggun tuh lah, tempatnya tuh.
1: Ya, di sekitar kosan Anggun, di Padat Karya 1, Bang.
0: Oke. Nah, telur ini berapa, Anggun, kalau Anggun? Udah pernah berapa hari belum?
1: Kalau
0: udah lama udah beli?
1: Telur itu 5.003.
0: Oh, 5.003.
1: Iya, 5.003 kalau di Depan Fresh Mart itu. Ada khusus toko langganannya gitu, Bang.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu,
1: emang
0: ya.
1: Khusus buat anak-anak kos gitu kan. Mm-hmm. Jadi nggak terlalu banyak sih yang mau dibeli. Jadi misalkan kalau mau masak sayur apa, hari ini misalkan mau masak sayur buncis atau emang sayur sop, itu ada khusus packingannya langsung, sayur-sayurnya dalam plastik itu.
0: Oh.
1: Dan itu juga jadi higienis gitu bang.
0: Gratis juga ya?
1: Kulkas. Iya.
0: Itu anak muda atau mak-mak yang jualnya?
1: Anak-anak muda.
0: Anak muda ya?
1: Iya. Ada juga sih kadang ibu-ibu yang kalau emang mau beli praktis gitu kan, kayak mager nih misalkan mau ke pasar gitu. Jadi kalau misalkan mau beli bisa di situ langsung. Gak cuman anak-anak kos aja.
0: Jadi ini ya, ada sana di rumah pasca juga gak, kalau udah ada mungkin di perumnas, saka atau di komplek-komplek sendiri buat usaha aja itu dan ya?
1: Iya, buat usaha-usaha kayak gitu emang bagus sih, worth it juga buat terutama kan deket banyak kosan nih. Jadi emang mungkin anak-anaknya yang males cuman belanjanya cuma sedikit, mau masak apa juga hari ini kan, misalkan mau ngekosnya sendirian atau bisa berdua sama temennya gitu, bisa langganan di situ juga sih kalau belanja. Jadi nggak perlu harus jauh-jauh ke pasar kan ribet ya.
0: Apalagi ini mungkin di komplek

0: komplek Perumnas yang agak jauh dari itu, bisa juga kita buka warung sayur lah di komplek kita
1: yeah.
0: kan. Nah, untuk usaha. Nah, jadi kalau ngeceng-ngeceng soal telur di sana, jadi turunnya harga telur ayam ras beberapa hari terakhir menjadi kabar yang cukup melegakan buat masyarakat Kota Bengkulu. Jadi di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, ya berbagai harga kebutuhan pokok mulai atau yang masih berfluktuasi. Kalau fluktuasi itu di sana, kalau bahasa gitu nih dia stabil. Orang naik, orang turun, nah itu fluktuasi. Itu bahasa aja mulai di sana. Kalau kita jemur dusun, kita nanti keruan fluktuasi itu apa. Artinya, tidak stabil, tidak lempas karena naik, orang turun. Gitu. Jadi penurunan harga telur memberikan sedikit ruang bagi warga untuk mengatur pengeluaran sehari-hari. Karena ini kan langganan kecik anggun dari di sana. Kalau gula ini, pasti kalau kita anak kos, tidak mie telur, dak?
1: Yeah.
0: Ah, mie telur. Karena kalau harga telur kula mahal, bingung kita sana kita. Nak makan apa ini? Tuh. Jadi selamaku telur menjadi salah satu bahan pangan yang paling banyak dimakan atau dikonsumsi masyarakat. Selain diko mudah didapat, telur juga menjadi sumber protein yang terjangkau dan juga dapat diolah menjadi berbagai menu untuk keluarga. Kalau anggun kalau beli telur tuh telur dia apa kan, Gun?
1: Kalau telur itu ya langsung telur itu dikemasan gitu bang?
0: Bukan, maksudnya dimasak apa, diapuin?
1: Oh, dibuat sambal.
0: Apa makan mentah?
1: Enggak. Biasanya kalau paling untuk menu-menu orang diet itu kan biasanya kalau untuk sarapan pagi itu pengganti roti kan biasanya bisa pakai telur rebus. Mm-mm. Nah, tapi untuk kita yang bukan orang diet nih, atau mungkin juga bisa sih, berarti buat menu untuk orang-orang yang nggak diet, makan pakai telur direbus itu bisa. Tapi kalau anggun itu lebih seringnya dibuatnya sambal telur, bang. Sambal telur gitu, campur sambal orek tempe gitu kan.
0: Iya. Ada apa ya, kalau ada cabai itu lebih cak mano nggak makannya?
1: Kayak lebih nikmat gitu kalau pakai cabai.
0: Berarti anggun kalau makan tuh harus ada cabai sih?
1: Iya, karena kebetulan anggun ini pecinta pedas bang. Iya. Jadi apa-apa makan ada cabenya,
0: harus ada ya cabenya
1: gitu.
0: Ya. Tapi kalau makan cabenya. Ada, ini aku juga punya kawan kalau tidak ada cabai, rasanya tidak makan cepat, belum sampai nih kan kekenyang.
1: Gitu. Iya, belum ada kayak sampai ke perut gitu, kayak ada yang kurang ini, kira-kira apa gitu.
0: Memang cabai itu kan bagus juga, tapi jangan terlalu pedas.
1: Iya, jangan terlalu banyak juga karena nggak bagus buat kesehatan juga.
0: Itu ya. Apalagi rujak tuh.
1: Kalau rujak mantapnya nih tuh. Makannya apalagi kalau pas lagi siang-siang itu enak itu.
0: Anak-anak udonnya kan perutnya masih kue nih. Kalau sayur ampun ini deh. Kalau udah tiap beli lotek, kalau bahasa kami lotek nih. Kalau bahasa kamu apa tuh?
1: Lotek juga
0: pecel.
1: Sih.
0: Ya, sama
1: lebih
0: ya?
1: Ke pecel lotek itu sama aja.
0: Sama aja ya. Pasti ya. Saya pesan pasti dia pedas. Ah, enggak usah pakai cabai kalau gitu. Ya, terasa sedikit. Nah, karena perut saya udah enggak tahan lagi. Kalau dulu hobi betul yang namanya pedas di sana.
1: Abang juga enggak terlalu ini apa pecinta pedas atau bagaimana?
0: Dulu pecinta pedas. Oh. Tapi karena sudah agak kena mah ini jadi ya. Udah ampun, Gun.
1: Jadi dikurang-kurangin.
0: Kurang-kurangin. Kalau udah pas makan tercicip pedas di sini udah. Kelepasin. Nah, mohon maaf nih, nggak bisa dimakan ini kayaknya. Bukan berarti nggak suka banget, tapi karena sesuatu hal ya, kesehatan tadi kan.
1: Iya.
0: Nah, kayak di sana itu informasi kalau di sana baca soal harga telur nurun. Nah, di sana baca di rri.co.id. Jangan lupa di sana, dak. Nah, pokoknya baca lagi itu di sana. Kalau harga telur naik, nah, belinya dikit, agak iri dikit. Kalau nya agak mahal, jangan perlu gitu borong. Nah, minimal kecil anggota di sana, kita baca manfaatkan nih, jual telur. Di komplek kita, buka warung sayur, itu bisa menambah pundi-pundi penghasilan. Yeah. Salam budaya dari Perempat Bengkulu.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

Ada sana Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital, Nezar Patria, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem industri telekomunikasi. Ikut sampaikannya waktu ngadukan audiensi dengan Presiden Direktorat dan juga Chief Executive Officer di kantor Kemenkomdigi Jakarta. Ekosistem industri telekomunikasi yang sehat dinilainya akan seiring pula dengan jago investasi jaringan 5G. Dengan demikian, Kemenkomdigi mengejekkan masyarakat akan membapikkan layanan yang lebih cepat, stabil, dan menjangkau lebih banyak wilayah. Dari sana sekian kabar kita, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Danger Rahman, dan selamat siang.

0: Baik, ada salah, terima kasih masih dengan kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu ya. Hari ini hari yang ke-6 untuk bulan Juli 2026. Masih dengan saya Arwan Rahman, juga Mbak Anggun ya, sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi ada yang WA, Bang bisa putar dangdut? Belum bisa ya, nanti dangdutnya jam 3 petang sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Nanti ada live TikTok juga tiap hari Senin, enggak? Nanti bersama Ngariri dan juga ada Inga Anggun nanti jam 3.15 sampai jam 16 ya, jam 16 sampai jam 17. Itu untuk live TikToknya. Tapi kalau dangdutnya lamulan jadi jam 3 petang, jadi 2 jam. Tetap semangat dalam kegiatan masing-masing, kami kamu dengan ulasan acara Gayara. Ini ada Burulan Riri ya, dengan Minersi seputar penerimaan diri dan juga tujuan realistis ya sebagai kunci kesehatan mental.
1: Ya. Nih, kita sama-sama nih. Ayo, ini ngomong-ngomong udah ingat tentang tema kita hari ini.
2: Ya.
1: Boleh diceritakan dulu sebenarnya ke adik sana ya yang dengar nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penerimaan diri dan konteks kesehatan mental kita.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Riri. Oke ya. Tema kita hari ini memang sangat menarik ya Kak Riri ya.
1: Betul.
2: Dimana memang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat-sangat terjadi dalam diri kita dan
1: Betul.
2: Kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi harus ada yang namanya penerimaan diri dan tujuan realitas gitu ya. Tujuan realitas, penerimaan diri dulu baru kemudian adanya tujuan realitas.
1: Oh jadi penerimaan diri dulu ya?
2: Iya benar, baru kemudian tujuan realitas ya. Realitas ya. Jadi artinya memang itu adalah sebagai salah satu sebenarnya Kak Ri. Jadi banyak sih sebenarnya yang mendukung untuk kita sehat secara mental gitu ya.
1: Betul.
2: Namun di antara keduanya itu adalah menjadi faktor utama juga. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya Kak Ri ya butuh yang namanya kesehatan mental dalam diri kita dulu gitu ya. Nah artinya masih terkaitan dengan bagaimana sih kita harus menjadi pribadi yang sehat luar dalam gitu Kak Vi, Kak Ri ya. Jadi memang bukan hanya kita sehat nampak di luar saja.
1: Betul.
2: Tapi batin kita itu sehat gitu di dalam gitu ya.
1: Pernah dengar katanya kalau orang di luar itu ketawa-tawa dalamnya sakit.
2: Bener,
1: ya kan?
2: Bener.
1: Itu nah, benar?
2: Bener.
1: Bener.
2: Ada gitu ya Kak Ri
1: ada
2: ya. Tapi memang kalau bisa ya di dalam dan di luarnya juga harus seimbang
1: baik.
2: Gitu ya, sehat semua. Jadi jangan sampai kita menyatakan saya sehat tapi ketika di masyarakat misalnya ada indikasi kita menunjukkan tidak sehat secara mental. Gitu ya. Nah oke, tadi Kak Ri menanyakan sebenarnya keterkaitannya apa sih gitu ya Kak Ri. Sebenarnya kenapa kita harus adanya penerimaan diri kemudian dikaitkan dengan tujuan
1: kesehatan
2: yang
1: mental.
2: Harus realistis gitu ya. Realistis, jadi memang penerimaan diri yang dimaksud itu Kak Ri dimana kita gitu ya sebagai manusia gitu ya menerima seutuhnya apa yang terjadi dan apa yang kita terima di dalam diri kita.
1: Oh gitu.
2: Gitu. Jadi artinya begini. Sama kayak kita mencintai diri sendiri, gitu ya. Itu proses penerimaan itu ada kaitannya dengan proses mencintai diri sendiri. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh merusak diri kita, gitu ya. Karena kalau kita merusak diri, berani merusak diri kita, berarti orang lain juga jalan terbuka untuk merusak diri kita juga.
1: Jadi nyambung kayak
2: nyambung
1: gitu ya.
2: Nyambung ke situ dia. Jadi artinya kita memang tidak boleh membiarkan diri kita terlukai oleh diri sendiri gitu ya. Kadang kita tidak sengaja Kak Ri, gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang membuat diri kita itu jatuh. Tapi yang membuat jatuh bukan orang lain,
1: tapi kita sendiri.
2: Kita sendiri gitu.
1: Wah.
2: Perasaan kita sendiri yang membuat kita jatuh. Sehingga itu juga akan berpengaruh ke lingkungan sosial lagi. Gitu ya, dan akan berpengaruh ke orang-orang terdekat kita. Nah, memang sebaiknya yang disebut penerimaan diri itu Kak Ari, dimana kita memang menerima seutuhnya keadaan kita, Kak Ari ya. Keadaan apapun itu yang terjadi dengan kehidupan kita, kita terima secara fisik gitu ya, seperti ini. Itu bagian daripada kita menerima diri tanpa harus protes gitu ya. Dengan termasuk kita kan ciptaan gitu ya, ciptaan
1: ya,
2: Allah gitu ya. Keadaan apapun yang terjadi sama diri kita seperti apa itu harus diterima. Jadi
1: betul.
2: Artinya tidak boleh kita yang pertama itu misalnya contoh ya dari segi fisik aja gitu ya. kalau visi kita misalnya ada yang kurang menurut kita gitu, Kak Ria, kemudian orang lain menganggap itu lemah, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain, kita akan ikut lemah.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita sudah tahu nih kekurangan kita seperti apa gitu ya, tapi kita menganggap itu adalah sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, kita terima itu kita dengan terima. Baik gitu ya, tanpa adanya protes terhadap apa yang diberikan di diri kita, diri kita tadi, gitu ya. Jadi artinya memang sama kayak kita self love gitu ya, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menerima apa namanya tanpa harus adanya protes terhadap orang-orang terdekat gitu ya, termasuk sama halnya dengan keluarga gitu, Kak Ari, kenapa saya begini, kenapa saya seperti ini gitu ya, kenapa saya dihadirkan di keluarga seperti ini. Nah itu bagian daripada itu kan ketidakmenerimaan. Nah sekarang ayo kita sama-sama terima ini kondisi kita gitu ya, kalau kurang ya diperbaiki.
1: Betul.
2: Kalau sudah bagus dipertahankan atau ditingkatkan gitu ya, sehingga kita nanti suatu saat mencapai tujuan realitas yang bagus gitu, keren, Kak Ari. Keren. Jadi memang kita kehidupan kita ini harus ada tujuan.
1: Betul.
2: Gitu ya. Jadi sebagai manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, kita harus punya tujuan. Laki-laki dan perempuan, dia harus menerima diri sendiri dulu seperti apa dia diciptakan dan bagaimana dia saat ini diposisikan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita terima semuanya itu, Kak Ari, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
1: Benar.
2: Nah, makanya tadi saya bilang, Kak Ari, kalau kurang kita perbaiki, kalau sudah bagus kita pertahankan atau tingkatkan. Nah begitu. Jadi karena memang makanya memang dari kolaborasi antara keduanya itu bisa menciptakan kita sehat secara mental, Kak Ri. Seperti itu.
1: Jadi memang benar-benar nyambung ya. Jadi harus menerima diri dulu, baru itu nanti berkelanjutkan ke kesehatan mental kita juga.
2: Benar.
1: Wah luar biasa itu ya. Jadi termasuk harus berpikiran positif dulu diri sendiri ya, Inga ya. Luar biasa. Jadi kalau orang sering berpikir kayak negatif terus, jadi energinya tetap
2: energi yang muncul ke negatif terus
1: ya. Gitu. Termasuk dengan kesehatan mental kita juga terganggu.
2: Benar.
1: Wah,
2: kesehatan mental itu Kari kan bisa dirasa gitu ya. Dan orang lain bisa melihat dari segi perilaku kita.
1: Perilaku.
2: Gitu ya. Iya. Kalau kita enggak sehat secara mental, otomatis perilaku kita sudah berubah gitu.
1: Benar,
2: ya.
1: Benar.
2: Termasuk daripada sebenarnya asal muasalnya itu adalah mindset tadi, Kak Ari. Jadi semakin kita berpikir negatif tentang diri kita gitu ya, maka itu juga yang terjadi gitu, Kak Ari. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi perilaku. Nah, sehingga terciptalah persepsi-persepsi di masyarakat gitu ya. Si A begini, si B begini gitu ya. Karena kenapa? Itu muncul dari sisi perilaku yang kita munculkan gitu, Kak Ari.
1: Tanpa kita sadarin
2: tanpa
1: ya.
2: Tanpa kita sadari.
1: Wah, tapi ini ngapa ya sering ingat misal kayak sering kali terjadi orang nih sulit menerima ke dirinya sendiri. Ngapa itu sering terjadi?
2: Oke, misalnya contoh contoh aja kita langsung ke Ari ya. Contoh kehidupan kan sebenarnya semua orang menginginkan kehidupan yang sempurna gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Tapi
1: ya terlalu tinggi ya berarti ya.
2: Terlalu tinggi itu gitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada yang sempurna sebenarnya, Kak Ari. Yang harus kita lakukan adalah menerima keadaan itu gitu ya. Jadi memang jangan lupa kita apa ya, ada kaitannya juga bersyukur gitu, Kak Ari, dengan keadaan yang seperti itu. Kadangkala kita nggak bisa terpisahkan dengan konteks agama gitu ya. Kadangkala kita berada di posisi ini sebenarnya untuk tujuan yang lebih baik di masa depan.
1: Betul.
2: Gitu ya. Itu penerimaan, Kak Ri.
1: Penerimaan.
2: Sehingga nanti dalam konteks kebaikan ke depan, kita harus ada tujuan. Balik lagi ke sana dia, Kak Ri. Sehingga kita bisa menciptakan suatu tujuan. Kalau keluarga saya, maaf ini Kak Ri ya, misalnya. Ambil dari contoh sisi anak yang, maaf ya ini ya, dari dilahirkan dari broken home misalnya, Kak Ri. Nah, kita menerima dulu di posisi itu. Mungkin kita harus bisa sih, boleh gitu ya bertanya, kenapa saya seperti ini, kenapa saya dilahirkan begini, kenapa saya diciptakan di keluarga begini misalnya, Kak Ri ya. Nah, itu anak tidak bisa memilih, Kak Ri, keadaan
1: benar,
2: itu.
1: Benar.
2: Yang harus dia lakukan adalah menerima kondisi. Nah, kadangkala seorang anak itu dewasa di usianya, sebelum usianya sebenarnya, Kak Ri. Karena keadaan yang memaksa.
1: Betul.
2: Gitu ya. Ada anak yang sudah dewasa sejak dini. Karena kenapa? Dia menerima keadaan itu.
1: Tanpa disadarin itu menerima ya?
2: Menerima. gitu ya. Jadi seorang anak yang tidak protes dengan keadaannya itu termasuk dia mendewasakan diri dan sudah menerima keadaannya dan berdamai dengan situasi yang ada.
1: Tapi seringkali berkecambuk kepikiran ya. Kayak ini kenapa hidup seperti ini,
2: bener,
1: kayak gitu.
2: Benar.
1: Itu manusiawi ya.
2: Iya, manusiawi itu Kak Ari ya. Makanya kita tekankan bahwa kita kalau kita selalu bertanya gitu ya, kenapa, kenapa dan kenapa gitu ya. Sehingga tidak akan tercapai pernah tujuan realitas yang diinginkan. Karena kita meragukan kondisinya sekarang Tuhan ciptakan sebenarnya untuk kita lebih baik di masa depan.
1: Betul.
2: Nah, tapi kadangkala itu kita tidak menyadari itu gitu Kak Ari. Kurang menerima keadaan,
1: kurang menerima,
2: gitu ya. Nah, termasuk daripada apa namanya, balik lagi penerimaan diri yang belum siap untuk keadaan itu gitu. Tapi harus gitu Kak Ari. Karena kenapa? Kalau kita terima dengan baik, dengan positif keadaan itu, tujuan di masa depan secara realitas akan terwujud. Gitu.
1: Wah. Tapi ini kalau ada kaitan nggak sih, Inga? Kalau apa penerimaan diri ini dengan budaya kita di Indonesia?
2: Oke. Oke. Sebenarnya kalau budaya pasti ada keterkaitan ya. Kita nggak usah budaya Indonesia kan sangat
1: luas, benar,
2: budayanya sangat banyak gitu ya.
1: Benar.
2: Kita anggap di daerah kita saja kita, gitu ya. Nah, Bengkulu juga banyak kali budayanya gitu.
1: Betul.
2: Kak Ari ya, kita ambil yang ya yang sederhana aja di kota gitu ya. Budaya itu kan akan dibawa karena pergaulan, Kak Ari, salah satunya akan melekat ke diri kita karena salah satunya faktor pergaulan gitu ya. Kalau kita apa namanya ketemu teman-teman yang budayanya memang apa ya, contoh gitu ya, suka mudah sekali untuk apa ya berteman dengan orang-orang yang positif gitu Kak Ari. Dan kita berteman dengan orang-orang yang support itu juga akan mempengaruhi dengan pola pikir kita Kak Ari. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sudah keadaannya begitu, misalnya Kak Ria kayak tadi, maaf ini ya, misalnya
1: Broken
2: Home gitu ya, dan ketemu juga teman yang sama dan memiliki pola pikir yang lebih buruk daripada kita, itu akan berpengaruh Kak Ria. Jadi dia faktor lingkungan, budaya pasti ada ya, karena dibawa oleh lingkungan gitu ya. Tapi balik lagi, penerimaan kita Kak Ria. Artinya, sebuah pohon itu bagaimana dia bertumbuh dan kembang itu tergantung juga termasuk bagaimana dia bisa tumbuh kembang walaupun lingkungannya tajam gitu Kak Ari. Gitu.
1: Ada yang kebawa lingkungan.
2: Bener
1: ya?
2: Ada yang kebawa lingkungan, ada yang punya prinsip sendiri gitu. Saya harus berkembang seperti ini walaupun berkembang lebih baik gitu ya, walaupun kondisi kelingkungannya buruk gitu Kak Ari. Ada juga.
1: Bisa ya berkembang seperti itu kan?
2: Bisa.
1: Karena sering dengar berteman dengan
2: minyak
1: wangi
2: ya, orang yang menjual minyak wangi
1: kebawa minyak,
2: wanginya gitu ya. Jadi kalau berteman dengan sebaliknya gitu ya, dengan yang buruk gitu ya, maka kita juga akan ikut terpengaruh Kak Ari kalau kita tidak punya penerimaan diri yang baik lagi. Misalnya begini Kak Ari ya, keadaan tadi misalnya ya, ketika anak dilahirkan dalam kondisi seperti tadi gitu ya, dan penerimaan dirinya belum ada sehingga terjadilah bullying gitu Kak Ria.
1: Oh iya betul.
2: Anak kalau tidak bisa menerima, dia akan merasa terzalimi, sakit gitu. Oke, ya.
1: Benar.
2: Karena posisi dia memang nyatanya begitu, tapi dia harus sebenarnya menerima keadaan itu gitu ya. Nah, balik lagi, penerimaan diri itu self love gitu ya. Bagaimana kita mencintai keadaan kita.
1: Benar.
2: Walaupun itu buruk. Gitu ya. Kadang-kala makanya saya bilang Kak Ari, ada anak-anak yang dewasa sejak dini. Ada, karena dia menerima keadaan itu sehingga dia bisa berdamai dengan lingkungannya gitu ya.
1: Benar.
2: Tapi ada juga yang gak bisa Kak Ari, karena tadi dia punya persepsi sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh budaya.
1: Benar gitu. Jadi kebawa yang keburuk ya.
2: Benar.
1: Luar biasa ya. Jadi kalau mungkin untuk remaja yang mungkin ditinggalin orang tua, ini harus membuktikan kalau bisa menerima diri.
2: Bener.
1: Kenyataan
2: keadaan,
1: benar
2: gitu ya.
1: Kalau keadaannya tidak sama dengan yang seperti dulu ya.
2: Yeah.
1: Luar biasa. Yeah. Jadi jangan terpengaruh.
2: Jangan terpengaruh.
1: Iya. Termasuk ini kesehatan mental juga.
2: Benar.
1: Ujungnya.
2: Jadi ya. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya dibangun, diawali dari diri sendiri dulu, Kak Ari. Jadi kita tidak menunggu orang lain untuk bisa menyehatkan mental kita gitu, Kak.
1: Jadi diri sendiri.
2: Jadi diri sendiri gitu ya. Sehingga kita tidak sepenuhnya menggantungkan diri ke orang lain.
1: Benar.
2: Balik lagi ke situ dia, Kak Ari, korelasinya ya, hubungannya gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar menerima keadaan kita seperti apa. Dan tidak boleh menyalahkan keadaan yang saat ini kita jalani gitu kan. Sehingga tadi kalau kita menyalahkan tidak akan pernah tersampai tujuan realitas yang diinginkan.
1: Betul. Tapi kalau dampaknya ingat, kalau dampaknya ya, dengan orang yang tidak bisa menerima penerimaan diri itu.
2: Iya. Buruk ya jangka buruk panjangnya ya, Kak Ria. Jadi kita kehidupan ini kan lama, cukup lama gitu, Kak. Betul. Ria. Dari usia 0 sampai misalnya 50-60 gitu ya. Dan proses kematangan kita itu, Kak Ari, emosionalnya gitu ya. Usia 20 sampai kepada usia 40 tahun.
1: 40 itu ya? Iya.
2: Kalau usia 20 sampai 40 itu bisa matang dan berkembang dengan baik, di usia selanjutnya dia bisa aman.
1: Oh gitu.
2: Secara emosional dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau di usia segini, dia masih proses penerimaannya tidak ada, Kak Ari. Dan jangan pernah bertanya soal kehidupan, Kak Ari. Karena balik lagi, penerimaannya. Jadi kalau dia tidak menerima dengan baik kehidupannya dan tidak akan pernah, makanya saya bilang tadi, sulit untuk mencapai tujuan realistis yang diinginkan di kehidupan ini, Kak Ari. Karena tadi, tidak menerima keadaan itu. Gitu ya. Jadi makanya awal pertama kita itu, terima dulu keadaannya. Apapun yang terjadi saat ini, gitu. Ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan apalagi gitu. Betul. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terima gitu keadaan itu. Belajar untuk lebih baik. Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin.
1: Keren.
2: Kalaupun orang-orang menganggap itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi yakin kita diciptakan hal yang buruk supaya kita menjadi baik gitu, Kak Ari.
1: Benar.
2: Ketemu dengan hal yang sulit supaya kita menjadi mudah gitu ya. Dan proses penerimaan itu yang sebenarnya harus kita pelajari sejak usia apa ya, boleh dikatakan usia dini, Kak Ri, gitu ya. Karena memang kita penerimaan itu ya dari lahir sampai tua kita harus menerima kita gitu. Benar. Ya, diri kita.
1: Tanpa, salah satunya itu bersyukur juga,
2: bersyukur
1: ya,
2: gitu ya, tanpa harus menyalahkan keadaan orang lain dan lingkungan terdekat gitu, Kak Ari.
1: Tapi kadang gak ingat ya, kadang-kadang tuh orang sudah menerima diri tapi lingkungan suka membandingkan.
2: Benar,
1: ya,
2: benar
1: kan?
2: Gitu ya, Kak Ari ya.
1: Nah, cak mana tuh caranya ingat kita bisa menyikapi
2: benar, Kak Ari, seperti ya, itu kita sudah berusaha kuat gitu ya. Tapi keadaan lingkungan memaksa kita untuk
1: membanding-bandingkan
2: sehingga kita rapuh gitu.
1: Benar.
2: Kan? Gitu ya. Balik lagi, Kak Ri, konsep apa ya namanya, kalau saya menyebutnya itu ibarat tiang gitu, Kak Ri ya. Ibarat tanaman lah boleh ya. Manusia itu kita anggap tanaman gitu. Kalau akar di dalam dirinya kuat gitu, Kak Ri, dia tidak akan goyah dengan keadaan sekeliling.
1: Mau kena angin
2: mau
1: pun sekalipun ya.
2: Mau badai seperti apapun dia enggak akan goyah. Karena kenapa? Prinsip dia yang kuat gitu. Makanya saya bilang tadi, prinsip itu ada kaitannya dengan penerimaan tadi, Kak. Jadi kalau kita menerima, artinya di dalamnya ada prinsip yang dia pegang. Apapun yang terjadi di lingkungan, saya harus berdiri tegap.
1: Betul.
2: Badai apapun di lingkungan sekelilingnya, saya harus berdiri sebaik mungkin, gitu, Kak Ari. Jadi memang, apa ya, pengaruh mindset juga, Kak Ari. Kalau kita mudah terpengaruh dengan lingkungan, maka semua yang kita rencanakan, tujuan yang direncanakan tidak akan pernah tercapai. Karena
1: gagal
2: tadi,
1: gagal semua.
2: Karena kita mudah terpengaruh dengan lingkungan.
1: Benar.
2: Makanya dia harus punya prinsip, Kak Ari. Penerimaan itu ada kaitannya juga dengan prinsip.
1: Nah gitu.
2: Seburuk apapun lingkungan, kalau dia pengen berubah yang lebih baik, ya insya Allah tercapai gitu, Kak Ari.
1: Jadi harus ada, hidup tuh harus ada berprinsip ya, Inga.
2: Benar-benar, Kak Ari. Jadi jangan sampai kita kayak air mengalir gitu ya,
1: pasrah
2: gitu.
1: Aja, tidak mungkin juga kan?
2: Gitu ya, tidak boleh kayak gitu, Kak Ari. Jadi harus punya prinsip yang harus kita pegang sehingga kita punya impian, tujuan yang harus kita capai dalam kehidupan ini, Kak Ari.
1: Jadi ternyata tuh penerimaan diri itu bukan sekedar menerima kekurangan, Kak Inga ya.
2: Bener.
1: Jadi bukan pasrah aja yang kata kita tadi, ya kan, pasrah, bener. Tapi justru harus membuat kita tuh lebih tenang, ya kan, jalani hidup dan juga mengenali potensi diri kita sendiri, ya pastinya. Wah, jadi saya nak dengar kok untuk adik sana, apakah adik sana pernah juga merasakan kesulitan menerima diri? Nah, jadi silakan berbagi cerita ya melalui WhatsApp atau juga bisa di nomor telepon kita juga bisa ya di 0811 7816544, atau di sana bisa juga di telepon kita di 0736 7321994 ya. Jadi ya nak cerita-cerita silakan, yang nak tanya-tanya ke Inga Minarsi boleh ya, nanti kita bacakan. Tapi mengenali potensi diri kita juga nanti akan kita bahas lagi dengan tema yang kita hari ini ya Inga ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah lagu ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol seru bersama Inga Minarsi dan tetap bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: Oh ya, di siang hari ini. Tadi kalau kita bahas tentang apa ya hari ini? Jadi penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Nah, kalau ngomong-ngomongnya itu udah ingat. Tujuan hidup ini ngapu sih penting sekali untuk tujuan yang realistis ini.
1: Artinya tujuannya enggak muluk-muluk ya, Kak Riri ya. Artinya sesuaikan dengan kapasitas.
0: Benar.
1: Balik lagi ke itu ya. Jadi kita hidup harus ada tujuan, harus ada goals yang kita impikan gitu, Kak Riri. Jadi makanya kita tadi bilang gitu ya, jangan sampai hidup ini kayak air mengalir, hanyut gitu ya, tanpa harus adanya perlawanan untuk melawan keadaan. Gitu ya, arus itu kan ibarat keadaan gitu ya. Jadi kalau kita berani untuk melawan arus, Kak Ari, dengan berjuang dengan cara yang baik, menerima keadaan secara utuh gitu ya, maka kita punya impian yang kita harapkan ke depan. Ada perubahan yang kita inginkan. Nah, ada goals yang kita harapkan gitu, Kak Ari ya. Jadi artinya kita kepengen kehidupan ke depan itu kalau bisa ya jangan seperti ini lagi gitu ya. Kalau yang kemarin buruk ya kalau bisa masa depan kita menjadi lebih baik gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau kita dilahirkan misalnya dari keluarga sederhana, kekurangan gitu Kak Ari ya, kedepannya kita gimana caranya menjadi supaya orang yang situ lebih baik gitu Kak Ari.
0: Supaya gak di keadaan itu terus.
1: Bener,
0: ya.
1: Supaya tidak di keadaan itu terus gitu ya. Karena kenapa? Itulah tadi pentingnya adanya tujuan hidup, Kak Ari. Jadi makanya kita sama-sama mencermati gitu ya kehidupan sekarang. Memang kita pribadi masing-masing harus punya tujuan, harus punya goals gitu. Betul. Ya, harus punya impian yang harus kita gapai di 5-10 tahun kemudian itu kalau kita sudah menjadi dewasa harus apa. Gitu ya. Itu harus punya di mindset kita gitu, Kak Vi. Dan harus kita usahakan. Kita gak bisa bilang okay, tenang aja nanti juga rezeki kalau ada nyampe juga rezeki
0: nggak kemana-mana gitu ya Kak,
1: nggak gitu lagi, rezeki kita harus dicari gitu Kak Ari.
0: Benar
1: ya, kalau rezeki nggak kemana-mana dan kita nggak berusaha mencari, nggak akan sampai ke kita. Gitu ya, rezeki itu memang harus dicari kemana-mana.
0: Betul.
1: Supaya goals kita, tujuan realitas kita itu tercapai. Gitu ya,
0: tapi tidak boleh juga tinggi-tingginya.
1: Tidak boleh, makanya tadi
0: takut
1: sesuai
0: kecewa,
1: kapasitas gitu ya, sesuai kapasitas.
0: Ini kebanyakan tinggi-tinggi ujungnya kecewa.
1: Bener.
0: Jangan rusak pula, juga kan,
1: jangan pula tingginian gitu ya, di luar jangkauan dari kita.
0: Bener.
1: Nah, itu nanti itu namanya apa namanya? Tujuan abal-abal lah ya. Karena enggak sesuai dengan keadaan, Kak.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi memang yang harus kita perbaiki memang setiap manusia yang harus ada tujuan, tujuan hidup gitu ya, tapi sesuaikan dengan keadaan. Makanya tadi kalau misalnya hari ini belum baik, besok kalau bisa lebih baik gitu. Jangan sampai kita di posisi yang sama gitu, Kak Ari.
0: Ada tipsnya enggak, Inga? Supaya tidak stres dengan pola-pola untuk bisa menerima diri itu.
1: Oke. Triknya itu sebenarnya kita enggak bisa terpisah dengan konsep agama ya, Kak Ari. Balik lagi ke situ. Kehidupan kita ini akan sampai tujuannya kalau kita kaitkan dengan keagamaan. Sejalan dia, Kak Ari. Jadi dia gak bisa berdiri sendiri juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Gak bisa kita bilang karena agama kita bagus kita akan menjadi orang yang kaya di masa depan. Gak juga, Kak Ari. Gitu ya. Tapi dengan bekerja dengan baik gitu ya, kemudian menjalankan semuanya dengan baik gitu ya, diimbangkan dengan keagamaannya yang baik, ya mudah-mudahan goals atau tujuan realitasnya tercapai, Kak Ari. Nah, tipsnya seperti apa? Ya tentu tadi ya kita menerima gitu ya. Ya kalau menerima tentu kita tidak protes dengan keadaan.
0: Betul.
1: Apapun yang terjadi sama hidup kita gitu ya, baik atau buruk, terima dulu. Yang buruk belum tentu buruk gitu. Terkadang kita menganggap saat itu buruk, Kak Ri. Tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan di masa depan.
0: Hikmahnya ya jadinya.
1: Gitu ya. Tapi kadangkala kita di awal protes gitu.
0: Betul.
1: Kak Ri. Kenapa kita dilahirkan seperti ini, diciptakan seperti ini, dan keadaan yang seperti ini.
0: Benar.
1: Makanya saya bilang, kalau misalnya dia dalam keadaan sementara, Kak Ria, tidak lama dalam keadaan yang seperti itu, terkungkung namanya Kak Ria dengan keadaan seperti itu, kalau tidak lama tidak jadi masalah, Kak Ria. Karena itu proses normalitas gitu ya.
0: Ada batasnya.
1: Ada
0: ya?
1: Batasnya.
0: Paling kalau yang dianggap normal itu berapa?
1: Oke. Paling kalau semenjak harusnya gitu, Kak Ria.

0: semenjak dia mulai
1: dapat kejadian misal.
0: Misalnya ada kejadian gitu ya. Ketika misalnya apa namanya? Anggap kayak tadi gitu ya contohnya anak broken home misalnya. Dalam setahun dua tahun dia masih merasakan hal yang
1: berkecambuk
0: gitu,
1: ya.
0: Berkecambuk gitu Kari. Harapannya kalau dia sudah mulai dewasa usianya gitu Kari, dia sudah bisa menerima keadaan. Misalnya begitu ya. Atau memang kalau usia remaja itu kan usia galau gitu ya.
1: Benar.
0: Otomatis segala keadaan yang terjadi di dalam diri dia itu berkecambuk gitu ya. Tapi balik lagi Kari, remaja tidak semua remaja itu galau. Ada juga remaja yang memang sudah matang di usia remaja gitu Kari. Artinya dia balik lagi, keadaan yang terjadi sama diri dia, dia terima seutuhnya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di masa dewasanya. Gitu.
1: Keren.
0: Artinya memang kita tidak boleh menyalahkan keadaan itu. Jadi tipsnya begitu Kari. Yang pertama, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Menyalahkan ke siapapun Kari. Orang terdekat, orang tua, bahkan Tuhan gitu ya, tidak boleh. Karena kita balik lagi, diciptakan atau dipertemukan dengan keadaan buruk, itu belum tentu diburuk di masa depan.
1: Benar.
0: Akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita temukan jikalau kita menerima dengan baik keadaan itu.
1: Benar.
0: Gitu ya. Jadi kita jangan protes dulu gitu ya di awal. Kalau protesnya hanya sebentar sih gak masalah Kari, itu normalitas keadaan perasaan kita gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau terjadi larut sampai usia dewasa,
1: membentuk diri seperti
0: diri
1: itu ya,
0: seperti itu yang salah Kari. Karena tadi dia akan menjadi pola perilaku yang muncul di masyarakat seperti itu, dan menjadi karakter dia Kari. Dan karakter yang buruk yang dinilai oleh masyarakat.
1: Betul,
0: gitu ya. Nah jadi kalau bisa, apa yang sulit di sekarang, nah di masa depan jangan terjadi seperti itu lagi gitu ya, diperbaiki gitu ya. Atau kalau misalnya apa namanya, status keluarga yang begitu diperbaiki, dibangun hubungannya, komunikasinya dijalan dengan baik gitu ya. Jangan hanya protes dengan keadaan gitu Kari.
1: Wah keren ya, jadi ternyata tujuan realistis itu bukan berarti kecil ya Inga ya, tapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita sendiri.
0: Benar,
1: ya. Dan ini Inga udah ada yang masuk ya, ada yang bertanya. Ntar, ini Cici di Seluma. Inga, saya sering merasa minder kalau lihat kawan-kawan sudah sukses lebih dulu. Apa tipsnya supaya saya bisa menerima diri saya sendiri?
0: Oke. Kira-kira itu usia dewasa ya Kak Ari ya?
1: Kayaknya
0: begitu ya,
1: ya.
0: Kalau melihat teman-temannya sukses gitu ya. Oke, baik. Kalau kita selalu membandingkan, gak akan pernah selesai Kak Ari. Sampai kapanpun. Gitu ya. Setiap pribadi kita itu berbeda kapasitasnya. Ada yang memang sukses didukung oleh keluarga dan fasilitas yang cukup.
1: Benar.
0: Ada juga yang sukses karena perjuangan. Balik lagi menerima gitu Kak Ria.
1: Yeah.
0: Menerima keadaan yang buruk di masa lalu sehingga diperbaiki di masa depan. Ada juga orang yang memang keadaannya seperti itu tapi bertahan. Gitu Kak. Nah balik lagi. Jadi kalau kita minder gitu ya dengan orang-orang yang sukses, ukuran sukses itu apa sih sebenarnya Kak Ri?
1: Iya ya.
0: Masing-masing kita berbeda.
1: Berbeda ya.
0: Gitu ya.
1: Oh, ada yang berseragam suksesnya kan.
0: Ada yang sukses buka usaha, misalkan, itu
1: iya,
0: juga sukses
1: bener.
0: Kak Ri. Jadi sukses, indikator sukses itu sebenarnya apa?
1: Iya.
0: Balik lagi, masing-masing kita berbeda Kak Ri. Ada yang sukses menurut kita dia punya mobil gitu ya, sudah pakai mobil, kita masih pakai motor, orang sukses.
1: Oh iya.
0: Itu ukurannya berbeda Kak Ri. Kalau kita menganggap ih dia sudah punya mobil, saya
1: sukses
0: belum.
1: Sukses nih berarti nih.
0: Sukses dia daripada saya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar-benar.
0: Balik lagi, berarti kita minder dengan keadaan kita. Padahal memang ya dia punya kemampuan lebih untuk bisa beli kendaraan roda 4 gitu Kak Ri.
1: Benar.
0: Kita belum sampai di situ. Balik lagi konsep penerimaan dia Kak Ri.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita merasa minder terus dengan keadaan orang lain yang lebih, gak akan pernah tuntas. Hidup kita gak akan pernah selesai.
1: Wah.
0: Dan kita tidak menerima keadaan kita gitu Kak Ri. Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, apakah itu normal? Kalau sudah dewasa Kak Ri, tidak.
1: Oh tidak ya?
0: Tidak. Karena kita sudah dewasa harusnya sudah matang secara emosional.
1: Benar.
0: Dan ya, itu sudah terlewati Kak Ri. Jangan sampai kita merasa minder lagi gitu ya, karena suksesnya orang, masing-masing orang, masing-masing pribadi itu berbeda.
1: Berbeda.
0: Dan kemampuan masing-masing kita juga berbeda. Jadi tidak perlu ya, kalau usianya sudah dewasa, membandingkan kita dengan orang lain. orang lain menganggap kita sukses, orang lain sukses kita belum. Ukurannya apa dulu gitu.
1: Oh, gitu.
0: Balik lagi ke situ. Gitu ya Kak Ria. Jadi memang jangan pernah mengukur sepatu orang lain dengan sepatu kita gitu.
1: Iya, enggak
0: ya.
1: Sama.
0: Gak sama ya, kan? Gitu kan. Dan enggak akan pernah sama gitu.
1: Maksa, ya. Maksa.
0: Iya. Ya. Jangan maksa gitu ya. Nanti kalau maksa goals kita berbeda lagi, tujuan kita berbeda lagi kan, gitu ya.
1: Nah gitu ya, ya Cici di Seluma, jadi udah dibantu pertanyaannya, udah dijawab sama Inga Menarsi ya. Dan terima kasih ya Inga sudah
0: sama-sama
1: mengasih informasi ke Cici. Semoga bermanfaat ya Ci ya. Dan kita balik lagi Inga, kalau bicara tentang penerimaan diri ini banyak sekali yang ngomong kalau mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, ya kan?
0: Bener.
1: Nah sebenarnya langkah yang sederhana apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk melatih bisa penerimaan diri ini?
0: Oke, memang sulit ya?
1: Iya.
0: Kata orang sih mudah gitu ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk
1: dipraktekkan
0: gitu ya. Oke. Dia akan tumbuh dan berkembang dan siap Kak Ari seiring dengan perkembangan usia kita juga.
1: Oh gitu. Gitu ya.
0: Sewajarnya dan sebaiknya semakin dewasa kita, kita akan menerima keadaan itu. Tidak lagi menuntut kenapa, ada apa, dan
1: mengapa.
0: Tidak ada lagi pertanyaan itu kan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah perbaiki. Balik lagi.
1: Balik lagi perbaiki.
0: Jadi
1: ya.
0: Ketika seseorang itu masih mempermasalahkan kejadian di masa lalu, dan dia seharusnya sudah berdiri lebih baik gitu ya, berarti ada yang salah di masa lalunya Kak Ari. Penerimaan dirinya ada yang salah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Memang benar kata orang-orang, mudah kalau untuk ngomong, tapi kalau untuk melakukan sulit, benar. Tapi balik lagi Kak Ari, kita mau berubah atau enggak dengan keadaan yang seperti itu.
1: Kalau, mau coba atau enggak gitu
0: bener,
1: ya.
0: Kalau kita ego seraknya, pertahanannya tinggi Kak Ari, itu gak akan sulit untuk berubah. Sulit dia untuk berubah Kak Ari. Karena pertahanan diri. Saya memang dilahirkan begini. Untuk apa saya rubah? Itu pertahanan diri namanya Kak Ari.
1: Wah gak bisa juga kayak gitu
0: bisa.
1: Ya
0: gak akan berkembang
1: gak
0: kita
1: akan berkembang,
0: kan
1: iya bener.
0: Dan tidak akan
1: pasrah banget kayak gitu.
0: Pasrah banget dan tidak akan menjadi orang yang lebih baik gitu
1: bener.
0: Kak Ari gitu ya. Makanya kehidupan ini yang awalnya kita buruk ya kita menganggap kita buruk. Tapi kata Tuhan kan setelah buruk ini kalau kamu berusaha dia akan menjadi lebih baik. Konsepnya berusaha gitu ya. Mau gak kita berusaha untuk memperbaiki yang buruk ini gitu kan.
1: Benar.
0: Kalau kita mau berusaha dan memperbaiki, ya Tuhan juga tidak tidur rasanya Kak Ari.
1: Iya.
0: Iya, tahu dia usaha kita gitu ya. Dan suatu saat kita akan mencapai goals itu lagi, tujuan lagi Kak Ari. Balik lagi itu, apa yang kita impikan, kita tanamkan diri kita gitu ya. Saya pernah, ini ada istilahnya 5 cm Kak Ari. Ada filmnya itu ya,
1: iya,
0: 5
1: benar,
0: cm ya. Itu film yang bagus.
1: Benar.
0: Saya Kak Ari ya.
1: Aku juga suka itu.
0: Itu bagaimana kita mencapai impian.
1: Bener.
0: Dan impian itu taruh di hati dan pikiran kita Kak Ari. Sedekat itu gitu Kak Ari. Dan itu hanya di dalam diri kita gitu. Tidak perlu orang lain tahu dulu tentang impian kita. Tentang tujuan kita. Gitu ya. Cukup hati dan pikiran kita. Cukup itu hanya ada di dalam diri kita dan kita lakukan berusaha sehingga lebih baik di masa depan gitu Kak Ari.
1: Keren ya. Tapi kalau bagi contoh lah dikit Inga, kalau misalnya contoh nyata ya, misal kayak di lingkungan Inga, mahasiswa atau orang-orang yang berhasil menjaga dan melewatkan penerimaan diri ini.
0: Oke, baik. Ada contohnya juga ini Kari ya, kebetulan memang kalau mahasiswa konseling kan
1: banyak ya,
0: banyak ya kejadian-kejadian yang ditemukan gitu Kari ya. Tapi balik lagi, saya melihat ada memang momen satu mahasiswa gitu Kari ya. Ya keadaannya memang secara ekonomi gitu ya tidak mendukung untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi gitu ya pendidikan lanjut gitu ya tapi dengan tekad yang kuat Kak Ri ya tekadnya seperti apa yang dilakukan Kak Ri dengan jualan pulang kuliah dia jualan Kak Ri atau bahkan ke kampus dia jualan Kak Ri termasuk saya sendiri gitu ya tertarik untuk jajan membeli. Dagangannya gitu ya karena kenapa masakannya enak Kak Ri gitu ya. Nah, dia punya prinsip juga Kak Ari yang bagus. Ibu, apapun keadaan saya mau berubah. Walaupun ekonomi keluarga saya boleh dikatakan kurang katanya ya, tapi saya punya impian. Artinya yang pertama dia sudah menerima dulu keadaan dia Kak Ari.
1: Betul.
0: bahwa dia harus memperbaiki keadaannya gitu ya, walaupun secara ekonomi kurang. Dia dengan berdagang, berjualan, kemudian berusaha mendapatkan beasiswa. Sekarang udah dapat beasiswa, Kak Ri.
1: Wah, keren.
0: Gitu ya. Dan tetap jualan juga walaupun beasiswanya ada gitu ya. Karena beasiswa itu kan per semester.
1: Iya. Yeah,
0: dapatnya gitu ya. Tapi hariannya kan harus ada. Gitu ya, untuk aktivitas tugas dan lain-lain gitu ya. Dengan cara berdagang tadi, Kak Ri. Malu enggak dia? Ibu tanya, saya pernah tanya gitu ya. Malu enggak kamu sebagai laki-laki berdagang? Enggak dong, Bu, katanya gitu ya.
1: Jarang ya lah seorang cowok ya.
0: Jarang. Udah jarang mahasiswa yang begitu kan.
1: Iya, misalnya gitu cewek ya, kan yang jualan gitu.
0: Ini cowok gitu cowok. Ya. Bukannya saya pas ditanya, kenapa harus malu, Bu? Saya punya impian yang harus saya punya capai gitu ya. Harus ada yang sesuatu yang saya perbaiki dalam kehidupan saya. Sehingga untuk saat ini saya harus berusaha lebih baik dengan cara begitu. Jualan gitu ya, dengan teman-temannya. Sampai saya bilang gini, kamu gak takut kekurangan jam tidur gitu ya, tugas kuliah kamu gimana, aman gak? Tugas kuliah aman, Bu, alhamdulillah, katanya kan. Tapi saya memang setelah tugas kuliah selesai, saya buat dagangan saya sampai tengah malam bahkan gitu ya. Tapi memang jam tidur saya berkurang, tapi gak apa-apa, katanya. Karena saya punya impian, saya punya tujuan. Saya punya goals yang harus perbaiki di masa mendatang. Wah, itu saya sampai terenyuh gitu ya, mahasiswa tersebut.
1: Okay. Keren.
0: Sampai hari ini saya melihat perilaku dia, Kak Ria, benar-benar menunjukkan keseriusan bahwa harus ada impian yang harus dia capai. Dan dia tidak merasa malu dengan keadaan itu, Kak.
1: Keren. Di era yang seperti ini ya maksudnya ya,
0: bener,
1: kan?
0: Di era yang sudah yang
1: canggih banget
0: dan jarang kita temukan,
1: bener,
0: gitu ya.
1: Apalagi anak-anak muda yang malu ya jualan. Wah, itu prinsipnya keren.
0: Keren banget, Kak Ari. Sehingga saya juga terenyuh, okay. Kita support gitu ya, dan bahkan kita juga begini, ya sudah nak, kamu ini aja dagangan ke teman-teman, nggak apa-apa Bu, katanya kan. Ini juga alhamdulillah teman-teman support kok, katanya kan. Dia punya lingkungan teman-teman yang support juga, Kak Ri. Jadi lingkungan kelas dia itu tidak ada yang sifatnya merendahkan, bahkan ditolong gitu ya, dagangannya supaya cepat habis gitu, Kak Ri.
1: Lingkungan positif juga ya jadinya ya.
0: Karena memang teman-temannya daya juangnya tinggi juga, Kak. Teman-temannya di kelas itu gitu ya. Termasuk memang bagaimanapun keadaan dia support diri untuk lebih baik gitu, Kak Ari. Wah, itu keren sih menurut saya, yeah, gitu, Kak Ari.
1: Salut
0: karena banget. Anak muda yang zaman sekarang tuh kalau sudah ketemu sulit biasanya dia kan mundur gitu ya. Tapi ini enggak, Kak Ari. Dia harus berusaha gimana caranya yang sulit itu supaya tidak sulit lagi, dia akan berusaha menjadi lebih baik gitu, Kak Ari.
1: Luar biasa
0: Kak Ari.
1: Jadi banyak sekali ya hal yang praktis yang bisa kita terapkan juga. Salah satunya tadi itu yang penting ada prinsip, berusaha untuk mencapai tujuan,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Waduh, jadi terapkan mulai sekarang di sana ya. Jangan lupa juga untuk penerimaan diri, bukan pasrah aja.
0: Terima diri bukan pasrah ya, Kak Ari. Tapi bagaimana kita berusaha lebih baik untuk merubah keadaan itu.
1: Tapi gitu, justru kan, ini bisa menjadi pijakan kuat ya, Inga ya, untuk melangkah lebih jauh.
0: Yeah.
1: Nah, kalau terakhir nih Inga ya, motivasi dan pesan-pesannya untuk yang dengarkan tuh di sana, boleh.
0: Untuk adik sana kita, dimanapun berada, ya Kak Ria, mulai dari sekarang gitu, Kak Ria, sebelum terlambat gitu ya, terima keadaan kita seutuhnya. Tapi bukan pasrah gitu.
1: Betul.
0: Ya, harus diiringi dengan berusaha dan yakin bahwa usaha kita tidak tersia-sia. Jangan lupa, kalau kita hanya mengandalkan duniawi, kita akan capek kalau kita tidak imbangi dengan urusan akhirat. Gitu ya, maka dari itu imbangi antara dunia dan akhirat. Insya Allah cita-cita kita atau impian kita akan tercapai gitu, Kak Ari. Jadi artinya jangan menyerah dengan keadaan, berusaha lebih baik sehingga kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik juga. Dan kurangi membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain gitu ya. Kurangi untuk merasa minder. Karena kalau minder itu gak akan selesai urusannya dengan kehidupan di masa mendatang. Jadi sebaiknya terima diri kita, perbaiki, usahakan sehingga tujuan atau goals kita tercapai gitu, Kak Ari. Untuk anak kita segalanya gitu ya.
1: tuh ya di sana ya. Tuh dari Inga Minarsi. Jadi terima kasih untuk Inga Minarsi.
0: Sama-sama Kak Ri.
1: Atas waktu dan ilmunya ya, dan di sana dari dialog hari ini ya kita belajar bahwa mencintai diri sendiri dan menerapkan tujuan hidup yang realistis adalah kunci penting ini ya untuk keselamatan mental gitu juga. Dan jangan lupa untuk di sana setiap orang itu unik ya kan dengan jalannya masing-masing. Jadi terimalah diri apa adanya, syukuri, jangan lupa dan teruslah melangkah dengan tujuan yang jelas ya.
0: Benar.
1: Saya Riri pamit undur diri dan bersama Inga Minarsi pamit mundur diri dan sampai jumpa di Gayarah berikutnya di Hey 91,7 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan, entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: Rompad FM.
1: Baik, adik sana, kita tuntas segudang untuk lagu-lagu yang bernuansa islami. Tenang, adem, enggak kalau kita ngandingkan lagu-lagu yang bernuansa islami penuh dengan makna dan nilai-nilai nasihat ya. Yang pai bangun atau pai selesai gawiannya, pai tiba di rumah, pai sampai jadi perjalanannya, nah, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Untuk hari ini yang telah pukul manang azannya. Sementara pukul 12.46 yang telah istirahat, nah, menikmati makan siang, kami kawan ini kembali dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan sampai kelak jam 13. Jam 13 kelak kami sampaikan kabar kita dirangkai nanti di sana dengan acara suara budaya Nusantara.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM. Pro 4.

Di sana nama Erling Haaland kini menjadi sorotan dalam kebangkitan timnas Norway National Football Team di panggung sepak bola dunia. Penyerang ini dikenal sebagai salah satu pemain terbaik berkat kecepatan, kekuatan, dan ketajaman di depan gawang. Karir internasional Haaland bersama Norwegia dimulai sejak usia muda dan berkembang pesat hingga debut senior pada 2019. Sejak itu ia menjelma menjadi pencetak gol utama dan juga bahkan menjadi top skor sepanjang masa negaranya dalam waktu relatif singkat. Performa impresifnya terus melanjut di berbagai kompetisi termasuk turnamen besar dunia. Haaland tercatat mampu mencetak puluhan gol dari jumlah penampilan yang relatif sedikit bersama timnas, menunjukkan efisiensi luar biasa sebagai striker. Sementara kabar lain dari sana, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan berbagai persiapan menyambut program magang nasional batch 4 yang akan dibuka pada pertengahan Juli 2026. Persiapan dilakukan agar pasanuan program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi lulusan baru yang ingin masuk ke dunia kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifuddin, mengatakan salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan di Bengkulu. Perusahaan yang diibatkan berasal dari BUMN, BUMD maupun sektor swasta sebagai mitra penyelenggara program magang. Ada sekian kabar kita, saya Arpan Rahman, selamat siang selalu.

Prompar FM. Prompar FM. Baik, dari sana berikut kami akan ngajak sanak kami bergabung Cak Biaso setiap hari Senin sampai hari Jumat. Setiap jam 13 sampai jam 14 kita akan ajak sama-sama di sana bergabung dalam acara Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih? Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Cek.
1: Cek ya.
2: Cewek biasanya Cek Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Cek
1: ya.
2: Cek juga.
1: Cek juga ya, Cek Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, okay. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cek Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cek Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, okay, siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Benar, betul ya bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay deh, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cek Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada, jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: tahu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang, Bang penasaran ya di
1: iya,
3: awal ya.
1: Iya,
3: alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari. Seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: itu hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi, yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang, bebaso. Ya benar, bebaso. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Kembang jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua. Kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah ini, tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso. Ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso, bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau nak diceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah jadi alhamdulillah. Keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami diusaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak bisa Bang, ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata, alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih Bang, Cuman ini saya mau tunjukin abang dari jauh nih. Ini kamusnya. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, okay. Itu ya.
2: Berarti ya,
3: spill-spill dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah
2: dipelajari langsung ya, Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua, orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri, kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan. Kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh, orang tua, untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahas bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngowa-ngowa ahinyo kane ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, majeng nedo tekan makan, ayo kita makan bersami-sami, ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya, okay. Cek kita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini Dewi, Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya, Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan, Prof, dari segi intonasi, Prof, dari segi kehalusan bicara lah, Prof. Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini. Apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, babaso ini, Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk BBTB, menjadi BBTB ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat. Ya, jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasman juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada enggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelpon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa, orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa enggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya, anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya
3: jadi
1: sedikit
3: saya, bisa
1: nih.
3: Bisa nambah gak, Mbak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh silakan bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan...
2: Silakan, Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Baso itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk Baso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak Baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham, jadi gimana bu kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran Bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung Beto, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan Bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada Bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu dia. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya Bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cek Meta? Mohon maaf ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnual dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Po ya. Di Jakarta di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cik Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo, Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Ya. Bebaso.
3: Ya, bebaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang Bu? Mm-hmm. Nah itu apakah itu ya? Kayak apa acara tahunan atau apa, apakah ada tiap tahunnya, itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk menyebarkan berbaso gitu Bu, seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu Bu. Ya begitu aja, saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima
1: dulu? Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cik Mita ya.
2: Silakan okay. Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel. Jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu ya Bang Noel?
1: Iya, silahkan Cik Gu.
4: Iya Cik Gu.
1: Iya.
4: Ya, mau nyapa dulu di Jepang Bang, orang kita galau. Halo Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita dulu, iya. Dengar suara Cik Gu?
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Hajar Julhat. Panggilnya apa ini?
2: Cek Prof. Kalau di kampung Cek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek Prof. Dengar suara Cik Gu Ria enggak? Cik Gu Ria Jakarta Selatan.
1: Iya, ya, dengar Cik Gu.
4: Cik Gu kalau guru dipanggilnya Cik Gu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa? Itu kan benar ya. Prof. Karena tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langkah nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cik Gu. Udah paham Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Ya. Ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Boleh.
4: Enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
4: Beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini, khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait

0: salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang dan bahasa juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya. Saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bahasa Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa. Saya suruh baca nih buku. Enggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini, semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin. Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, silakan. Ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
0: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Ya. Jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal. Okay, napi Cek Bagus, wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya. Yeah.
0: Apakah abang ngerti apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu tidak, Prof.
0: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
0: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain. Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
0: Oke. Majeng jatuhi. Majeng.

0: jatuhi nyatu amit, minta maaf nyatu
1: Minta maaf.
0: amit ya,
1: Oh,
0: nyatu
1: amin.
0: maaf. Nyatu maaf juga jadi, atau nedo. Jadi ada dua pilihan, bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo, nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu, nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, Nikulah,
1: Oke.
0: seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi
0: Ya.
1: apa berarti, C. Prof?
0: Mau kasih.
2: Mau
1: Oh,
2: kasih.
1: mau kasih.
2: Berarti tidak ada perbedaan.
0: Tidak pakai terima. Mau kasih,
1: Oh, mau
0: baik.
1: kasih
0: Mau
1: baik. Ya,
0: kasih.
1: oke. Enggak pakai
0: Kata.
1: tarimo.
0: Kata. Banyak.
1: Iya.
0: Baik itu bebasonya saus, Bang.
1: Sesaos. Baik.
0: Baik. Baik itu saja.
1: Oh,
0: Baik itu
1: saja.
0: kan. Nah, kalau bebasonya saus.
1: Saus ya, bukan yang buat di makanan ya berarti
0: Buat
1: ya.
0: makan bakso banyak. Siang-siang
1: Iya.
0: ya.
1: Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada Cik Mita pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk Bang Noel.
1: Belum
2: Dari
1: ada ya?
2: telepon juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu dari Bang Orik di Jember.
0: Langsung ke
2: langsung
0: kita.
2: Bang Noel.
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
0: Ya, Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 7, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan atau tedoan Palembang. Kan
1: tedoan.
0: Orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empek-empek, padahal
1: Betul.
0: kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran nggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah,
1: Iya.
0: ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan, kita sudah siapkan itu juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang Noel.
1: Nah, itu dia.
0: Nih,
1: Kita tahunya
0: kalau
1: selama
0: penasaran
1: ini hanya
0: apa
1: pempek ya.
2: Iya,
0: Abang
2: betul.
0: bisa baca di kamusnya, Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa, C. Prof, itu biar pendengar juga tahu nih mau cari bukunya namanya apa gitu.
0: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya C. Prof sendiri berarti.
0: Ya, ada C. Prof dengan teman-teman pastinya, yang
1: Okay.
0: teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember. tadi kita juga sudah punya Al-Quran terjemahan berbahasa Palembang 30 juz.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 dilaunching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang dan juga sekaligus ada sudah ada terjemahan Al-Quran tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
0: itu Bang.
1: Iya.
0: Di terjemahan Al-Qurannya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Quran dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin baik. Dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof, mungkin kalian ya. Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cek Prof.
0: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bice sedantennyo, yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik. Begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
0: Amin.
1: Amin. Oh iya. Mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
0: Iya, itu tadi Bang Noel. Harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
0: Biar juga di RRI juga terus
1: amin.
0: Mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya sama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
0: Majeng nge.
1: Amin.
2: Majeng nge ya Prof.
0: Nge juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
0: Makasih sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: RRI Bengkulu.

Di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan berbagai persiapan menyambut program magang nasional batch 4 yang akan dibuka pada pertengahan Juli 2026. Persiapan dilakukan supaya pelaksanaan program KO berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi lulusan baru yang hendak masuki dunia kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syadapulin, yang ngecek salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan di Bengkulu. Perusahaan yang dilibatkan berasal dari BUMN, BUMD maupun sektor swasta sebagai mitra penyelenggara program magang. Kabar lainnya di sana, konsorsium Permampu mengadakan perayaan sekaligus meluncurkan buku pegangan orang tua untuk pendidikan kesehatan seksual dan juga reproduksi di keluarga pada peringatan Hari Keluarga Nasional 29 Juni 2026. Kegiatan yang digelar secara hibrid tersebut diikuti 106 peserta, terdiri dari 109 perempuan dan 45 laki-laki, serta melibatkan 37 keluarga pembaru yang diharapkan menjadi kader perubahan di masyarakat. Sekian kabar kita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Arpan Rahman, selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Bawahnya, ayah.
2: Halo adik sana. Membiasakan anak membaca buku sejak usia dini menjadi salah satu cara efektif untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara menyeluruh. Kegiatan sederhana ini tidak hanya memperkaya kosakata Ajo, tapi juga membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, serta membangun kedekatan emosional antara anak dan juga orang tua. Berbagai penelitian menunjukkan juga bahwa anak yang rutin membaca buku itu memiliki suatu perkembangan bahasa yang lebih baik dan juga relevan dibanding anak yang biasanya itu jarang untuk memperoleh stimulasi membaca. Nah, biasanya dengan kegiatan membaca ini biasanya bisa diterapkan sejak dari bayi yang dimana berkaitan dengan kemampuan bahasa, literasi awal, serta kesiapan belajar anak ketika memasuki usia sekolah. Selain itu juga sana, meningkatkan kemampuan berbahasa, membaca buku juga berperan dalam perkembangan fungsi kognitif anak. Saat mendengarkan cerita, anak juga belajar untuk mengenali pola memahami hubungan sebab-akibat, melatih daya ingat, hingga menyembangkan kemampuan memecahkan masalah, serta melalui dari alur cerita yang mereka ikuti. Agar anak lebih tertarik untuk membaca, orang tua juga dapat memilihkan buku yang sesuai dengan usia dan juga minat dari mereka yang masing-masing. Menggunakan suatu intonasi itu juga harus yang jelas, anak, dan juga ekspresif. Yang dimana untuk mengajak anak juga saling berdiskusi agar bisa saling sama-sama terkait lah untuk sama-sama menarik untuk agar bisa sama-sama baca kan. Nah, minimal untuk kebiasaan baca ini tidak lama sih, paling sekitar 15 hingga 20 menit lah untuk setiap hari. Yang dimana itu juga menjadi stimulasi yang konsisten bagi perkembangan kemampuan bahasa dan juga imajinasi anak. Nah, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, buku itu tetap menjadi media belajar yang dimana memiliki manfaat besar bagi tumbuh kembang anak. Dengan menjadikan membaca sebagai rutinitas keluarga, orang tua tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan akademik anak saja, tetapi juga membangun fondasi karakter, rasa ingin tahu, serta kecintaan terhadap proses belajar sepanjang hayat. Untuk info lebih lanjut bisa cek aja ya sana di rri.co.id Bengkulu.

Baik, Kadisana, terima kasih. Masih tetap bersama kami. Yang paling bergabung dengan kami, selamat bergabung. Inilah Perenduh Siang. Hari ini hari yang ke-6 untuk bulan Juli, ya, Kadisana, nak. Yang punya hari spesial, mungkin ulang tahun hari ini, atau baru buka usaha, atau mungkin lagi gaji pertama. Macam-macam, punya anak hari ini, atau punya kamar baik yang mudah-mudahan berkah. Tapi kalau ada yang mungkin mengingat hariku hari yang pernah yang tidak enak, tidak mengenakkan, ya mudah-mudahan tidak terulang kembali ada sana. Dan tetap semangat yang di pasar, Panorama, Prapto, di BIM, macam-macam yang tengah mungkin menjajakan dagangannya mudah-mudahan laris manis. Saya itu juga sanak-sanak kami yang di kebun. Apa kabar ada sana di kebun? Jam-jam Caiko nih, jam-jam apa nih? Apa merumput, apa kamu racun, apa tiduk, alalita mungkin. Yang pasti salam dari perempat Bengkulu. Nah, yang dak dangdutan kelak jam 3 petang ada sana, dak sejam lagi, jam 15 sampai jam 17 itu dangdutan. Kini masih dengan saya, Arpa Rahman, dengan Anggun, ya Mbak Anggun, sampai kelak jam 15. Tapi nanti Mbak Anggun masih lanjut di sana, dak dengan Riri ya. Mungkin dangdutan sampai nanti waktunya Mbak Anggun dengan kawan-kawan yang lagi magang mau pulang. Nah, tadi Mbak Anggun sudah nyampaikan juga informasi terus akan kami hadirkan, tetap bersama kami di Perenduh Siang di Perempat Bengkulu.

0: Kita pasti sering mendengar tentang rumah adat. Tapi, tahukah kamu apa pengertian dari rumah adat? Rumah adat adalah salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur dan biasanya memiliki ciri khas khusus tergantung pada daerah asalnya. Bentuk kebudayaan satu ini digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Dan tahukah kamu bahwa rumah adat yang ada di setiap daerah merupakan representasi daripada kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku ataupun masyarakat.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: Prompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Apa kak?
2: Ada ini semenjak dari PNS nih, kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
1: Iya kan kakak tahu aku kerja.
2: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
1: Iya kan aku sibuk kak.
2: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
1: Kakak juga cuek.
2: Itu cuma alasan saya.
1: Kakak dengar aku dulu.
2: Aku dari minder. Kak.

Ada sana, terima kasih masih bersama kami di Berendo Siang di RRI Program 4 Bengkulu. Nah, cuaca kok agak mendung di sana. Biasanya kan panen jam-jam ceko. Jadi buat sana kami kalau aduh cucian, jemuran di rumah, nah, depan rumah mungkin, tapi rumah dalam keadaan kosong, ya ada salahnya gitu, mungkin nelpon tetangga gitu. Kalau-kalau jangan di sana, kita belum sempat balik, ya, tolong kore, angkat kore. Oh, kita lalita-lita cuci, jadi agak tadi tiba-tiba hujan, nah itu jadi repot juga di sana. Makanya kita dengan tetangga kita tidak sesama ilo. Walaupun kita tidak ditelepon, misalkan kita punya tetangga, tetangganya belum balik jadi mana-mana kan. Tiba-tiba jemurannya hujan di depan. Kita tidak usah ngecek lagi, langsung kita angkat. Itulah lemaknya tetangga dengan tetangga yang baik-baik di sana. Sana ada informasi yang Arpan Rahman dan juga Mbak Anggun sampaikan. Jadi Kejaksaan Negeri Kepahyang, Provinsi Bengkulu, mengadukan sosialisasi dan edukasi hukum terkait pengelolaan dana desa untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan anggaran ataupun tindak pidana korupsi. Jadi dia injuk tahu di sana ada. Karena sekarang kita di dusun kan banyak belum paham. Jadi kalau adanya dari Kejaksaan Negeri, ini lebih paham, lebih berhati-hati di sana. Yang mana boleh, mana tidak. Daripada kita masuk penjara di sana, lepaslah kita berhati-hati. Nah, sehingga Kepala Kejari Kepahyang, Bagus Nur Jakpar, Hariko ngecek, itu dilakukan karena Kejaksaan tidak cuma peran sebagai aparat penegak hukum aja, tapi juga punya fungsi preventif melalui penyuluhan dan juga penerangan hukum. Bahkan yang ngecekkan dengan adanya pendekatan preventif cak, sosialisasi, dan lainnya diharapkan supaya potensi pelanggaran hukum dapat dicegah sejak dini di sana. Pemerintah desa juga dapat menyampaikan publikasi pengelolaan dana desa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tuh, di sana. Jadi kalau sana-sana kami tidak banyak informasinya, selengkapnya ada sana pacak-pacu di antara Bengkulu. Nah, ada sana ada satu lagu pemungkas sebelum berpisah dengan Arpan Rahman. Ada Yen Rustam Kaleiko, orang Minang. Anjinkan lagunya Yen Rustam, Sore dari Rantau.

Ada sana seorang pria di Kota Bengkulu berinisial AR berhasil diamankan tim Ops Nalpolsek Teluk Segara setelah diduga mencetak dan mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja di pasar, di pedagang kecil. Jadi pelaku yang merupakan warga Jalan Halmahera, Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu ditangkap waktu dia bereaksi di kawasan Pasar Purwokerto. Jadi penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai peredaran uang palsu yang digunakan untuk saksi di sejumlah lapak pedagang. Kini diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan, langsung dibawa tugas untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Di sana itulah informasi terbaru kami sampaikan di sana dalam kabar kita pukul 15 sekaligus menutup kebersamaan dengan saya Dangar Pak Rahman. Nanti Anggun dengan Riri masih menemani sana ya di Berendo sore. Selamat siang menjelang sore segalanya. Salam kompak di udara di perempat Bengkulu dan salam budaya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pesta Lemang di Kaur. Berbagai tradisi budaya masih mengakar di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, seperti tradisi menyambut panen hasil pertanian yang dilakukan dengan Pesta Lemang dilakoni masyarakat Kecamatan Padang Guci, Kabupaten Kaur. Sebelum panen dimulai, warga memasak lemang dalam jumlah banyak di rumah petani yang ingin memanen hasil sawahnya. Proses memasak lemang dilakukan dengan cara tradisional. Beras ketan dimasukkan ke dalam batang bambu yang sedikit muda. Selanjutnya, dibakar di atas bara api. Tradisi memasak lemang bukan hanya digelar saat panen raya padi, namun juga digelar saat masyarakat ingin melakukan prosesi pernikahan. Lemang di Kaur juga jadi menu tradisional saat menyambut tamu-tamu besar. Proses pembuatan lemang menjelang panen raya biasanya selalu melibatkan keluarga besar si petani serta warga sekitarnya. Lemang selanjutnya dibawa ke pondok sawah dan di sana akan digelar doa bersama untuk memperoleh keberkahan. Selepas doa, lemang baru akan dimakan bersama-sama. Selanjutnya, masyarakat menggelar panen raya padi secara gotong royong di area sawah milik warga.

91,7 FM Perompak Bengkulu di sana. Selamat petang di Bernda Petang Hariko, Kek Riri yo yang ngondi di sana hingga pukul 8 malam kelat. Tentunya hari ini hari Senin, 6 Juli 2026. Kita balik lagi di aktivitasnya ngawani di santai setelah beraktivitas sepanjang hari, tentunya dengan lagu-lagu dangdut yang udah Riri siapkan untuk di sana. Dan kita buka line teleponnya setelah kita melakukan azan asar ya pada pukul 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, kita akan main lagu dangdut juga gitu hingga pukul 5 sore kelak, dan juga kelak Riri live juga di live TikTok di pukul 16.00. Dan tetap bersama kami di 91,7 FM.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Ceran ya, cak yang buku tu. Banyak hasil nak kau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nak kau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir buna gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mano pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, cik. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut ko kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Bendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.
2: Semasa 1,7 FM Perempat Bengkulu di sana, Bali lagi masih bersama Riri di Brendo Petang. Dan Riri update lagi ruang informasi di sana. Ada turunnya harga telur ya, telur ayam ras dalam beberapa hari terakhir kok menjadi kabar yang cukup melegakan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Nah, jadi di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan dan berbagai harga kebutuhan pokok yang masih berfluktuasi, penurunan harga telur itu memberikan sedikit ruang bagi warga untuk mengatur pengeluaran sehari-hari. Dan telur selama Iko ada di sana menjadi salah satu bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi. Selain mudah didapat, telur juga jadi sumber protein yang terjangkau dan dapat diolah menjadi berbagai menu untuk keluarga. Tidak heran yo kalau ketika harga telur naik, banyak kita-kita ko yang langsung ngerasakan dampaknya. Sebaliknya juga ko, saat harga mulai turun, rasa syukur pun dirasakan oleh para pembeli. Nah, berdasarkan pantauan di Pasar Minggu Kota Bengkulu di sana, harga telur ayam ras kini berangsur turun. Telurnya ukuran kecil ikut dijual sekitar Rp46.000 per karpet, turun yo dari sebelumnya di harga Rp48.000. Nah, sementara untuk telur ukuran sedang, Iko berada di kisaran Rp52.000 hingga Rp54.000 per karpet, setelah sebelumnya ko sempat mencapai Rp58.000. Dan penurunan juga terjadi pada telur ukuran jumbo yang kini dijual Rp60.000 per karpet dari yang sebelumnya di harga Rp64.000. Wuh, lumayan dak. Kalau kece mak-mak kok jadilah, yang penting ado katanya turun ya. Nah, meskipun penurunan harga telur kini kok mungkin tidak terlalu besar, tapi kabar tersebut Iko tetap jadi angin segar ya bagi keluarga yang setiap harinya berupaya mengatur pengeluaran sebaik mungkin. Jadi di tengah berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, harga telur yang lebih bersahabat memberikan rasa tenang bahwa kebutuhan gizi keluarga ko tetap dapat tercukupi tanpa harus menambah beban belanja di rumah tangga. Dan informasi ko Riri kutip dari rri.co.id. Di sana sambil kita nunggu azan asar, kita dengar dulu lagu bernuansa islami. Ada lagu dari Marzen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Di sana balik lagi di Berenda Petang bersama Riri di sore hari ko dan Riri dak dewean di sana. Aduh ngawani enak magang dari
2: UIN.
1: Dari UIN. Ya. Nah, kebetulan kita live TikTok ya di sana di sore hari ini. Di Pro 4 RRI Bengkulu dan untuk di sana Riri buka di line telepon di 0811 7816544 untuk WhatsApp-nya dan juga bisa di telepon juga di 0736 7321994. Wah, udah rame nih. Udah banyak yang komen. Ingat anggun nih kok kan? Apa tuh enggak? Baca tuh enggak?
2: Apa tuh? Kak request lah, Kak, lagu lah. Request apa itu, Kak Adi? Mulailah request lagunya, lagu apa nih? Lagu pop kah atau lagu dangdut?
1: Kita lagu dangdut, lagu dangdut ya.
2: Lagi program dangdut. Oh iya, program dangdut, lagu dangdut. Boleh requestnya kalau mau lagu dangdutnya lagu apa ini Kak Adi, boleh komen di bawah.
1: Ya, jadi untuk di sana bisa juga telepon interaksi di sore hari ini. Di telepon di 0736 7321994. Ya, di WA kita intip dulu ingat anggun. Tengok dulu dah. Sambil kita nengok-nengok, ada lagi yang komen?
2: Dari Diana, hadir dari Palangkaraya.
1: Halo. Palangkaraya, salam dari Bengkulu.
2: Salam dari Bengkulu ya. Ada dari Adi, begadang Kak, lagu Roma Irama. Oh, begadang.
1: Siap.
2: Jangan begadang.
1: Asik, ingat.
2: Oh, lagu itu, tahu-tahu.
1: Ingat, kan suka nyanyi yo, ingat yo.
2: Suka, hobi malahan yo.
1: Hobi? Why? Yeah. Lagu dangdut dah tuh? Boleh lah ya, kita jadi list dulu. Nah, untuk di WA udah ada juga kok. Ada Sisi di Pagar Dewa, assalamualaikum ingat Riri dan Inganggun. Sore hari ko nak request lagu dari Wali Bang Jago. Salamnya untuk pendengar Pro 4 RRI Bengkulu. Terima kasih, sama-sama ingat Sisi. Sudah banyak kah yang request lagu di TikTok? Kita tengok lagi.
2: Apalagi nih? Dari Diana, boleh request Kak, request lagu apa itu? Judulnya Cuma Kamu. Apa itu Cuman Kamu?
1: Oh, lagu Roma, ingat. Kalau salah benar ya berarti. Oke. Oke, kita dengari dulu requestan di WA, nanti kita lanjut lagi di TikTok ya. Sambil nunggu di sana ada interaksi di telepon dan juga di WhatsApp. Nanti di TikTok juga kita akan putarkan.

0: Di sana balik lagi di Melabanado Joget gitu dan sudah rame di TikTok. Untuk di sana yang bergabung di TikTok di akunnya Pro Empe. Boleh yo. Udah ada kita bacokan dulu. Siapa nga? Baco nga. Koi nganggun.
1: Yang mana nih? Ada
0: nih,
1: lagu.
0: Dari atas ada Riko. Ada Riko. Mana ada nih tadi tuh Riko ngomong. Riko Tanah Patah hadir.
1: Request lagu 37B Dangdut Sunda versi DJ. Makasih.
0: Ada lagi.
1: Ada juga dari Bro of Adi. Aing apa dak? Ramenian Neka kecenya.
0: Lagunya Warok Ponorogo.
1: Warok Ponorogo.
0: Terus ini lagunya lagi.
1: Karyanya dari Kajawi Bang, karya Kajawi Bang.
0: Oke, ya rame untuk adik sana yang di TikTok. Aduh, 7.000 penonton.
1: 7.000 banyak nih tuh. Ayolah guys,
0: untuk adik sana yang bergabung silakan ya untuk di line telepon. Mano kok biasanya rame, yo ada ya Puput, ada Pak Diswandi. Biasanya nelpon ada Hamza Yusuf. Riri buka di line telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Riri tunggu kabar sama Anyo hingga pukul 5 sore kelak untuk di Melabandandu Joget Kito. Tapi tenang, Riri ngawani di sana hingga 8 malam kelak. Yo, untuk di sore hari ini mungkin yang lagi santai siap Riko, terima kasih ya, pamit dulu katanya.
1: Pamit dulu ya, makasih. Oke, makasih ya yang udah bergabung.
0: Makasih juga yang sudah gift-gift. Iya, ya makasih kan ya. Ada banyak nih, ada rame yang nonton. Iya. Ada 10, lumayan kan daripada lumanyun. Silakan untuk di sana yang bergabung, masih Riri tunggu di Melabanadu Joget gitu. Lagunya yang sudah di request tadi udah ada duo ya, udah kita putarin.
1: Iya.
0: Dan satu lagi lagunya requestan siapa tadi ya?
1: Dari Bro of Adi.
0: Itu request lagu Cuma Kamu ya.
1: Iya, Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu nyanyi enggak? Sepil enggak?
1: Cuma
0: asik
1: kamu sayangku di dunia ini
0: asik. Cah itu dah, cah itu dah lagunya. Mantap. Ingat Anggun kok masih muda di sana yo. Jadi untuk yang penasaran bergabung di telepon bisa juga atau juga komen-komen di komen di live TikTok. Masih ditunggu untuk kabar sama Anjo. Lagunya merdu juga dah suaranya ingat. Jangan-jangan ingat kok penyanyi dangdut ya?
1: Sebenarnya biduan sih, tapi malu mengomong.
0: Oke, bisa. Kita
1: untuk dari 24 Februari 06. Siapa nih ya? Salam untuk Ayu yang pakai jilbab biru, Kak.
0: Asik.
1: Iya, salam balik ya.
0: Itu kayaknya sesuatu dah.
1: Siapa ya? Kayak kenal deh, siapa ya ini ya?
0: Oke lah, sambil nunggu kita dengerin dulu requestan lagu dangdutnya. Ada Cuma Kamu dari Rita Sugiharto sama Roma Irama.

0: Adisana masih bersama Riri dan juga Inga Anggun di sore Riko di Melbourne dan Joget Kito. Untuk Adisana yang bergabung, silakan jangan malu-malu di telepon ataupun juga di WA. Masih Riri buka di TikTok juga dan sore Riko ada juga dikawani ke Inga Anggun di spesial ya sore Riko. Karena dikit-dikitnya cepil juga kalau lagu-lagu dangdut.
1: Kalau mana tahu cepil langsung gitu.
0: Oke. Oke, untuk di sana silakan ya masih ditunggu untuk kebersamaannya di 0736 7321 994, atau bisa juga di WA 0811 7816 544 ya. Requestan di TikTok lah banyak, sudah kita bacakan juga komen-komennya. Lagu-lagunya juga lah kita guyur untuk putarkan karena banyak nih kok di TikTok ya. Yang penasaran silakan buka TikToknya, cari Pro Empe Bengkulu. Dan di sore Riko lagunya lah banyak juga kita putarkan. Tadi ada apa sih tadi lagu-lagunya udah diputarin juga, dan sambil nunggu di sore hari ini kita putarkan ada yang komen lagi enggak?
1: Aduh, dari
0: enggak usah yang itu. Siapa? Enggak usah itu. Enggak usah dibaca ingat kali yang itu ya.
1: Sejauh ini belum ada sih.
0: Belum ya. Wah, ada jauh ya, ada yang dari Kepayang enggak enggak? Kepayang.
1: Ada yang dari Kepayang.
0: Aduh, Indaryono, halo.
1: Ada yang dari Muko-Muko enggak, guys?
0: Coba dulu baso muko-muko kok dulu ngecek kok apa
1: aku udah pacarnya pakai bahasa Bengkulu nih yuk.
0: Itu bisa
1: pakai dikit-dikit ini dikit, kan bahasa ya? Bengkulu nih lah.
0: Kalau muko-muko cek mana emang
1: muko-muko tuh beda lagi yuk,
0: beda lagi ya. Halo
1: Diu,
0: lagu Gulali yuk katanya apa
1: lagu
0: tuh
1: Gulali. In your
0: Gulali Sarfiti. Halo ya.
1: Sarfiti Diani.
0: Request lagu Sonia. Siap ya. Udah siap. Banyak kan di sana yang bergabung di TikTok kita enggak nge? TikTok kita apa nge?
1: RRI Pro 4.
0: Tengoklah muka Inga Anggun, asik. Dari Curup, halo Curup.
1: Halo.
0: Salam dari Bengkulu ya. Sore hari ini kayak Inga Riri dan juga kayak Inga Anggun. Dan sambil nunggu deh, mungkin pendengar kok masih banyak yang malu-malu karena kebetulan juga live kan. Jangan malu, jangan suara penyiarnya aja yang didengar, tapi suara pendengarnya bisa juga kita dengarkan di sore hari ini ya. Masih di 0736 7321 994, atau juga sudah di WA 0811 7816 544. Satu lagu kita putarkan dulu, Tanda Cinta dari Maggie Z.

0: Adi sana balik lagi di Berna Petang di Melbourne Nandu Joget Kito. Sekarang sudah pukul 16.53 menit. Sisa berapa menit lagi nggak? 7 menit lagi dah nggak? Untuk kebersamaannya. Jadi udah banyak yang komen, ada Cepek Lura, ada Dayat ya, request lagunya. Apa nih? Ada Malio Boro. Dari Jogja, wow, jauh, nyoko ke Siko.
1: Dari Jogja.
0: Tapi segalanya digital ya, Kak. Akibat digital, jadi dari jauh tetap dekat di hati. Udah ada sore kok nelpon di sana, alhamdulillah, dak. Kita angke dulu. Halo, Melabang Dandu Joget Kito.
2: Halo, Melabang Dandu.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo Riko.
2: Mana lagu tadi?
0: Itu yang lagu
2: yang ini aja
0: reok ya ada
2: reok Ponorogo Ije Trisnawati atau ini 37B dari Asmi Z
0: ini ada tuh Ije Trisnawati yang itu aja
2: itu aja ya
0: oke langsung kita putarin kok
2: ya oke makasih
0: siap terima kasih. Terima kasih untuk Riko yang sudah bergabung dan nonton di sana. Silakan yang bergabung ya di menit-menit terakhir, 5 menit terakhir kita putari dulu requestan Riko. Dan kalaupun belum sempat kita putarin lagu-lagunya, mohon maaf, tapi tenang ya. Besok sore masih ada lagi di sana di Melbourne Dandu Joget kita untuk request lagu dangdutnya. Kita langsung aja dengari Reok Ponorogo.

0: Adi sana balik lagi di Mela Manado Joget Kito, dan sekarang sudah pukul 17 lewat 1 menit ya. Itu artinya kita lah di penghujung acara Mela Manado Joget Kito. Tapi sayangnya lagu-lagunya masih banyak nih yang kuinganggun yang belum bisa diputarin.
1: Iya, sayang banget karena terbatasnya waktu ya. Jadi pantengin aja terus di akun RRI Pro 4 ini. Siapa tahu nanti bisa, kalau mau live lagi kan, kalian bolehlah request-request lagu dangdut selanjutnya.
0: Tapi besok sore masih ada udah inganggun di Malam Dangdut Joget Kito. Dan lagu-lagunya yang belum sempat diputarin, requestan di sana di TikTok. Mungkin di TikToknya kita off dulu, tapi lanjut lagi dengerinnya di radio ataupun RRI Digital di 91,7 FM. Lagunya kita puterin di lanjut setelah off TikTok ya. Karena kita kalau live cuman terbatas dengan waktu di 1 jam ya. Dan terima kasih untuk Adi Sena yang sudah bergabung, sudah banyak komen-komen di TikTok, sudah ramein sore hari ini. Ditambah lagi ke Inga Anggun, terima kasih sore ini yo. Okay. Lah sampai jam 5.
1: Iya. Enggak apa-apa, aku sesekali masuk enggak apa-apa. Buat menghibur kalian juga.
0: Asik gitu. Ya, besok-besok jangan kapok, pokoknya isi lagi.
1: Enggak akan kapok-kapok kok. Kalau buat kalian apa sih yang enggak? Asik. Aku tuh mau menghibur kalian tuh.
0: Ya, jadi ada terus tuh kalau sore tuh ya ada Inga Anggun,
1: Inga Wani. Iya, jangan lupa stay tune terus ya, guys. Nah. Siapa tahu kan aku nanti bisa bergabung lagi dan bisa menghibur kalian juga semuanya yang mau request lagu. Siapa tahu kalau misalkan aku tahu, bolehlah aku spill-spill dikit gitu.
0: Aura biduannya bergelolak ya.
1: Berkecolak ya. Aura biduannya, ayo komen-komen lagi nanti ya kalau
0: okay.
1: Nunggu lagi.
0: Oke lah, terima kasih untuk Mela Manado Jogetnya di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, Riri Ngawani di sana hingga pukul 8 malam kelak. Tentunya dengan lagu-lagu yang sudah Riri siapkan dan juga informasi yang sudah Riri siapkan. Dan lagu di sore hari ini kita dengerin dulu lagu Roma Irama, Derita.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan sekarang sudah hujan dia di Tanah Patah. Sudah mendung-mendung. Hati-hati untuk di sana. Ya, ya mungkin sebagian wilayah ada yang derasnya. Sekarang sudah di Tanah Patah sudah rintik-rintik. Jadi apapun keselamatan yang paling penting, jangan lupa bawa payung. Atau yang enak keluar rumah, jangan lupa pakai jas hujan ya. Nah, masih dengan update seputaran Kota Bengkulu, di sana kali Iko ada informasi yang bisa jadi angin segar kok untuk pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan. Adakah tahun ini? Amin ya. Jadi pemerintah Kota Bengkulu kembali membuka pendaftaran program nikah balai untuk tahun 2026 dengan kotanya sebanyak 10 pasangan calon pengantin yang memenuhi persyaratannya di sana. Jadi lewat program IKO, peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas secara gratis mulai dari pendaftaran di KUA, mahar, busana pengantin, dapet pelaminan, konsumsi hingga resepsi di Gedung Balai Merah Putih Kota Bengkulu. Wah, keren enggak? Mantap kok program kok. Jadi pendaftarannya sudah dibuka melalui kantor DP3AP2KB Kota Bengkulu. Ya, karena kotanya terbatas, jadi di sana yang memenuhi syarat diimbau segera kok mendaftarkan dirinya. Nah, informasi kok enggak ada sana baca selengkapnya. Bisa baca di rri.co.id.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana seorang pria berinisial AR di Kota Bengkulu diamankan tim Opsnal Polsek Teluk Segara setelah diduga mencetak dan mengedarkan uang palsu dengan modus bebelanja di pasar tradisional. Pelaku ditangkap saat beraksi di kawasan Pasar Baru Koto setelah polisi menerima laporan dari para pedagang. Dari tangan pelaku di sana, polisi menyita sejumlah uang palsu pecahan Rp20.000 yang diduga dicetak menggunakan printer. Kapolsek Teluk Segara, AKP Nofrizal, mengatakan pelaku menggunakan uang palsu untuk membeli barang bernilai sekitar Rp50.000 sehingga memperoleh uang kembalian dengan uang asli dari pedagang. Di sana polisi juga masih mengembangkan penyelidikan guna mengetahui kemungkinan adanya korban maupun lokasi lain yang menjadi sasaran. Masyarakat khususnya para pedagang diimbau supaya lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan uang yang diduga palsu. Demikian di sana kabar kita pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Yorgini Trelvini, nantikan kabar kita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَسَنَجَزِ الشَّاكِرِينَ.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Saat hujan turun dan udara terasa dingin, selera makan kita kok sering kali ikut meningkat. Di momen seperti itulah, kuliner Nusantara kembali jadi pilihan banyak orang dan hidangan berkuah seperti bakso, ado soto, hingga sup tradisional yang dikenal mampu menghadirkan rasa hangat di tengah cuaca hujan. Nah, uap panas dan rempah khas Indonesia juga memberikan sensasi nyaman saat dimakan. Bukan cuma makanan berat yo, cemilan tradisional seperti pisang goreng, singkong rebus, ataupun ubi goreng pun tetap jadi favoritnya di sana. Nah, kalau hujan Cak Iko, makanan Nusantara apa yang biasanya adik sana cari?

0: Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM,

0: 91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya, termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau, di sana atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya, yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen. Nah, di sana sayangnya yuk, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya penting ya Niko di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi Niko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Di sana, istilah hari H sering digunakan untuk menandai hari pelaksanaan sebuah acara atau momen penting seperti pernikahan atau peluncuran kegiatan. Nah, jadi banyak orang mengenal hitungan Hamin 1, Hamin 2, hingga H plus 1 untuk menghitung waktu sebelum dan sesudah sebuah peristiwa. Jadi dalam sejarah nyawa di sana istilah iko berasal dari terminologi militer. Nah, untuk huruf A sendiri ini berfungsi sebagai penanda penanda waktu operasi mirip dengan D atau day dalam penyebutan bahasa Inggris. Jadi penggunaan istilah iko di sana semakin populer saat Perang Dunia Kedua, terutama pada pendaratan pasukan Sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 yang dikenal sebagai D atau Day. Setelah perang, di sana istilah tersebut meluas dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari termasuk di Indonesia untuk menyebut hari penting yang telah ditentukan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Adi sana, selama iko gejala asam lambung atau GERD sering dikaitkan dengan rasa perih di ulu hati. Padahal tubuh juga bisa memberikan tanda dari bagian lain di sana. Nah, batuk kering yang tidak kunjung sembuh, suara serak saat bangun tidur, atau di sana bau mulut meski sudah sikat gigi, ada juga sakit tenggorokan dengan sensasi mengganjal hingga gigi yang cepat rusak, iko bisa jadi sinyal asam lambung yang sedang kambuh. Jadi gejala-gejala iko tadi kerap disalahartikan sebagai flu atau keluhan biasa. Nah, padahal asam lambung yang naik iko dapat mengiritasi tenggorokan, mulut hingga saluran pernapasan di sana. Kalau tanda-tanda tersebut muncul lebih dari 2 kali dalam seminggu, di sana disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, dari beberapa tanda tadi, ada dak yang pernah adik sana alami tanpa disadari?
2: Dan informasi kau tadi, informasi terakhir di Berondo Patang di sana, nanti dilanjuti lagi dengan Abah Dong Ari yang ngawani di sana di Berondo Malam. Dan kita akan bergabung kali ko ada belajar Sumba Berdendang di sana, persembahan dari RRI Palembang. Selamat mengikuti dan sekaligus juga diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, Dor, kita bersua kembali dengan program Belajar Sumba, ya. Untuk hari ini hostnya adalah Palembang, ya. Dan tentunya ini agak bingung nih, mic-nya berubah-ubah nih. Kita cari-cari kotak atik ya. Oh, luar biasa. Cik Abbas ya.
1: Ada Cik Abbas sama Cik Dola. Untuk belajar Sumba
0: Berdenda. Payo, tiga penelpon untuk sesi pertama.
1: Payo, kita angkat dulu. Kita nih belum assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita angkat.
0: Karena bawaan sonop, jadi mainlah.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yo, sama siapa nih?
2: Yo,
0: Babang Tampan.
2: Babang Tampan dari Bandar Lampung.
0: Lampung.
1: Ya, Babang Tampan.
0: Payo diatur ya, apa kabarnya, Bambang?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Cik Dola sama Cik Abah?
0: Alhamdulillah. Kalau saya habis kerokan tadi.
2: Amin. Wih, ini terang banget nih suaranya nih, bagusnya nih.
0: Iya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Ini lagu Belajar Sumba.
0: Ya.
2: 5 provinsi ya Cik Dola ya.
0: Betul.
1: Betul sekali.
2: Iya, karena mau persingkat waktu saya minta lagu Lampung aja.
0: Boleh.
1: Lagu apa nih?
2: Lagu Lampungnya aku pengen dengar itu aja dari Mega, Lamban Papan.
0: Lamban Papan, aduh.
1: Lamban ya. Papan.
0: Coba nyanyi, mana nyanyi lagi?
1: Lamban ya.
2: Papan. Saya wakil-wakilkan aja ya dari 5 provinsi ya, Cedol aja abas ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Iya, yang dari tuan rumah, Palembang, yang lagi bertugas, Cedola, Cabas, sehat selalu. Terus ada fan-fan Palembangnya. Ya. Cik Eli di Banyuasin, terus ada Cik Sisi dan kawan-kawan, dan di Kereta Pati ada
0: Cedola.
2: Ria Anggreni bersama Nenek Nur Aini dan Dedek Farul dan Dedek Erdiusnya, saya selalu
0: berkir
2: itunya. Dan spesialnya di Palembang buat Ria Anggreni, terus dari Palembang ke Bengkulu ya.
1: Ayo.
2: Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari dan diwakilkan sama pendengarnya ada Bang Riko dan Ayah Puput. Di Jambi penyiarnya ada Bang Anur dan juga ada Bang Bahi Haki.
0: Okay.
2: Diwakilkan sama pendengarnya ada Bunda Wati
0: sama
2: Wak Udin.
0: Yeah.
2: Terus tadi Palembang, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat ya.
0: Siap.
2: Sungai Liat, penyiarnya ada Ayu Ega, ada Ayu Rara, dan pendengarnya Sungai Liat itu ada Kakek Sakamura, ada juga Ibu Kori, dan di Bandar Lampung yang lagi dinas ada Bang Leonardo bersama Sela dan Nai Diwai Kandis dan
0: Oke, terima kasih. Iya.
1: Oke.
2: Halo kalian berdua ya.
0: Amin.
2: Siap.
0: Ya Allah robbal alamin. Wayapun. Diingatkan lagi ya Babang Taman mungkin enggak dengar kita siaran ya. Untuk Belajar Sumba Berdendang di wilayah Palembang ya mungkin beberapa orang saja spesial ya. Tapi jangan panjang-panjang karena nanti akan ada lagi online kita ya malam nanti. Jadi bisa masuk lagi nanti. Oke, okay, lanjut.
1: Kita angkat lagi yang ikut di sini silakan.
0: Iya.
1: Halo Belajar Sumba Berdendang.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa nih?
3: Apa kabar
0: Cik Dola? Baik, dengan siapa nih?
3: Dari Jambi.
0: Dari Jambi.
3: Hamza Yusuf.
0: Hamza Yusuf jarang masuk karena jauh yo.
1: Iya. Di WhatsApp kita sering masuk nih.
0: Iya, benar-benar. Iya. Nah, denger lagu apa kan do? Halo.
3: Lagunya Bang apa namanya nih? Lagunya sama dari lagu Jambi.
1: Boleh, lagu apa tuh?
0: Apa judulnya?
3: Janji tanah
0: ada kayak janji tanah.
1: Jadi tanah
0: di komputer.
1: Jadi tanah. Oke, siap
0: meluncur.
1: Siap meluncur lagunya ya?
0: Ada.
3: Salam-salamnya pertama kali untuk Cicula, selamat malam teman sejak kemudian langsung menuju ke Bengkulu ada Mama Dada, ada Bang Riko, ada Ayah Puput juga selamat malam ada di Lampung ada Mbak Jarwo, ada Hakim Bulu-Bulu. Kemudian ada di Sungai Liat, ada Kak Julia, ada Kakek Tambura. Kemudian di Jambi ada Bunda Wati,
0: iya.
3: Bunda Wati dengan ayah imannya, ada Karipianti, ada Kadek CS, ada Wahidin, Teteh Nadia Purnama juga selamat malam. Kemudian tuan rumah di Palembang ada Cepilsi, ada Celi, ada Cipalga, ada Cihaksar, ada Cihaisa, ada Cihatin. Ada juga kisara untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Terima kasih, dan terima kasih. Ya. Terima kasih.
3: Itulah semua.
0: Siapa sih, Kak?
3: Ya, untuk pelakunya ada.
0: Ada, siap.
3: Untungnya Cedola selamat.
0: Siapa juga?
3: Terima kasih banyak.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dua ini suaranya sama, ya.
1: Dua.
0: Ya,
1: mirip-mirip.
0: Iya, mau mana kita putar lagu, Beh?
1: Kita
0: psikologi. Oh iya, gua boleh, basah.
1: Kita bacok, ya. Ada Riko Tanah Patah hadir kembali di acara Belajar Sumba Bedendang. Lagunya lagu Bengkulu Pantai Panjang.
0: Nah, siap. Ya.
1: Salamnya buat CL, Ceros, ya. Dan Sisi di Palembang.
0: Okay.
1: Di Lampung ada Mbak Jarwo, Edo, dan Bambang Tampan, Topan di Jambi ada Bunda Wati.
0: Ya, galak.
1: Dan Setiawan di Sungai Liat, ada Kakek Sakamura dan Penyer Egat dan Nopi di Bengkulu, ada Mak Dadang.
0: Kata koma maksudnya.
1: Ayah Puput dan Wendy Bungsu, semuanya yang lagi mendengarkan.
0: Oke.
1: Okay. Kita langsung hadir ke,
0: Waduh. Oke, okay, kita ada lagu ya, tiga lagu ya.
1: Ada tiga lagu.
0: Oke. Okay.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya.
1: Masih di Belajar Sumba Berdendang. Ada
0: Belajar Sumba gitu.
1: Iya, Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya, oh, Berdendang. Oh, besar lah Berdendang.
1: Berdendang.
0: Aduh, lagi sonok kalau bahasa lagi kita nih.
1: Baiklah, kita Baya,
0: konsentrasinya harus gitu.
1: Iya, langsung ada yang masuk. Halo.
0: Halo.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai Berdendang, Belajar Sumba.
0: Iya.
2: Hai, Kak Cabat.
1: Halo.
2: Sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Udah lama gak denger suara, kemana aja Kak Cabat ya?
0: Oh? Iya, agak
2: kalau malam.
0: Iya.
1: Malam, oh kalau malam saya memang jarang.
0: Gak katik loh.
1: Gak katik.
2: Iya, makanya kan
0: malam. Ada sih orang.
1: Ada ya,
0: sudah tercugu-cugu sini berapa hari.
2: Oh, gitu.
1: Sering
2: ya?
1: Kok malam?
0: Iya.
2: Kirain ini loh, ngawasin pertandingan bola.
0: Oh. Boleh.
1: Itu
0: juga
1: bagian pengawasan.
2: Iya, siapa tahu kan.
0: Dia ngawasi ternak dia, ternak nyamuk. Ternak nyamuk di rumah.
2: Ya, sama, ada itu. Makin banyak apa ternaknya.
1: Sama ternak bakteri.
0: Oke lah, Amano.
1: Ada lagu apa nih,
2: Bang Ren? Agak panas cuaca dari kemarin.
1: Saya tidak ada
2: angin sama sekali, Teta. Pakai
1: kipas angin?
2: Sudah, itu.
0: Kipas angin itu syaratnya jangan di langsung ke dado.
2: Iya,
0: langsung jangan, masuk boleh. Ke dinding. Kita kan ngejauh informasi itu kan?
2: Iya.
0: Bahaya kipas angin. Sebenarnya bukan bahaya. Anginnya jangan langsung.
2: Masuk
1: paru-paru.
2: Iya.
1: Memang tidak sehat kalau
2: iya,
1: langsung
2: sehat
1: ke badan.
0: Iya, oh. Jadi kalau pakai kipas angin arah ke dinding.
1: Arah ke dinding atau
0: jadilah iya. Dapat dingin-dingin.
1: Atau kita yang geleng-geleng.
0: Ah, boleh.
2: Iya.
0: Jadi kipas anginnya diam gitu geleng-geleng.
2: Ini lagu apa kira-kira?
1: Lagu Belajar Sumba.
2: Belajar Sumba.
0: Iya, Sumbaksel.
2: Oh, iya.
1: Sumbaksel.
2: Iba we oi.
0: Jiba we oi.
2: Bengkul itu kan?
0: Iya, betul. Jiba we Sim Color Simon.
1: Karlo Simon, ada.
2: Ada kan?
0: Ada.
1: Kita siapkan lagunya.
2: Boleh sama apa itu lah?
0: Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya.
2: Buat semua anak-anak Pantai Jaya Bela ya.
0: Yang Jambi boleh, Lampung boleh.
2: Kecuali ya, deh.
0: Bangka Belitung boleh, Bengkul boleh.
2: Selamat beristirahat malam Bela.
1: Oke.
0: Yang lainnya?
2: Salam kenal ya,
0: deh. Oke.
2: Berkasih Dora.
0: Ya.
2: Sama kasih Abad.
0: Ya.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh yang baik ini.
1: Ceria.
0: Ya kirim untuk galau-galau ya.
1: Jadi
0: kena galau ya.
1: Sapu bersih.
0: Ya kalau kaget malam boleh tuh kirim-kirim lagi kan acaranya.
1: Boleh, ya. Ya. Oke, kita coba lagi yang nak perlu Payu. Belajar Sumba Berdendang.
0: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Kayaknya mendengar suara cak ini.
0: Celi.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, bukan Abah, Mbah Jarwo ya?
2: Mbah Jarwo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbah Jarwo.
2: Dola ya sama Cabas.
0: Dengar siaran kita suaranya di RR Lampung?
2: Ya, dengar.
0: Ya.
1: Mbah Jarwo di mana Mbah Jarwo?
0: Lampung.
1: Di Lampung.
2: Ya. Tempat aja ya.
0: Ya. Lagu apa, Mbah?
2: Lagunya itu aja lagu Lampung.
0: Lagu apa?
1: Boleh.
2: Lagu Lampung yang judulnya Balak Baba.
0: Balak Baba. Balak Baba.
1: Balak Baba.
0: Ada lagi ya?
1: Balak Baba.
2: Lampung, di Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat.
0: Ya.
2: Segala-galanya lah. Segala-galanya spesial aja buat Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Iya.
2: Makasih ya.
0: Mbak, cuaca gimana Mbak?
2: Wah, cuacanya panas.
0: Oke, terima kasih. Itu laporannya luar biasa. Ya.
2: Biasa,
0: apa
2: biasa. Sekarang hanya buat yang di kereta pati aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, buat kalian berdua sehat selalu.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum tadi, Pun.
0: Iya, Bun.
1: Terima kasih, Mbah Jarwo di Lampung.
0: Oke. Okay.
1: Kita angkat lagi satu.
0: Iya, angkat lagi. Sama, kalau dengan cek aja, duget-duget ya.
1: Halo.
0: Ini dua pun. Halo. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa nih?
2: malam ini takut buat dah lah.
0: Oh, Pak
2: ni berdua.
0: Pak Norman. Iya, Pak Norman. Pak Norman. Pak Norman. Dari Kiai Norman.
1: Kiai Norman.
0: Kiai balik ke ini yang Borang ya.
2: Oh
0: ya. Kalau ni
2: suka bangun duo.
0: Oh, suka bangun duo.
1: Suka bangun duo.
0: Iya, ya.
2: Di pada.
0: Oh ya ya ya, Kiai. Okay.
2: Bukan tadi.
0: Kita
2: yang ngarang dinding kita kemana stand dia?
0: Tidak, itu kan menyebarkan angin-angin yang merusak partikel-partikel. Abas,
1: ada Abas di sini.
2: Abas ya. Apa? Kan Wadola kan Abas ni?
0: Cik Abas. Cik Abas.
1: Cik Abas bisa, mengabas bisa.
2: Iya,
1: sama-sama. Sama.
2: Bajar wo dari Lampung tadi.
0: Iya. Boleh lagunya apa, Cek?
2: Cek. Lagu nak aku nak ikut lagu Bengkulu we, nak mu koyo ada lapan
0: deh. Nah, apa judulnya? Bukan itu liriknya tuh.
2: Iya, lirik jo
0: kan tahu. Judulnya apa ya? Na. Karel Simon, coba cari Karel Simon.
1: Judulnya?
0: Karel Simon.
2: Judulnya lagu Bengkulu.
1: Lagu Bengkulu ya.
2: Bengkulunya dari ibu.
0: Iya.
2: Bapak Komre.
0: Itu liriknya tuh, makanya kami bingung.
1: Cua
0: doi.
1: Cua.
0: Aduh, Simon. Karel Simon.
1: Enggak ketemu. Cua doi. Apa lagi judulnya?
2: Bengkulu apa?
1: Kalau coba kita cek kita cek Bengkulu ya.
2: Apa ini? Untuk sekolah Muharram ini, di Bengkulu ada acara
0: biasa. Tabut.
1: Tabut.
2: Tabut.
0: Belum di Yusuf sebelah.
2: Pokoknya di Bengkulu ya.
1: Bayu.
0: Okey.
2: Kalau
1: metok mulai bom.
0: Pilih gue.
1: Iya. Iya. Okey. Waktu
2: lah datang kemarin, tanjak Palestina gak dapat.
0: Tidak, aku sudah hari pertama. Hari Minggu.
2: Bukan, ya hari Minggu.
0: Iya, aku ada gawi minggunya.
2: Oh.
0: Di depan kamu.
2: Wong Palembang ada gawi.
0: Iya, bantu pernikahan kamu, anaknya kamu.
2: Iya, lanjut.
1: Iya. Oke.
2: Kaki kelakar malam Minggu berarti.
0: Iya, kelakar malam Minggu. Biasa panjang-panjang, tidak apa-apa dikit ya.
1: Temu aja, dah.
0: Oke.
2: RSI Kompas.
0: Iya.
1: Siap.
2: Belajar Sumba.
0: Iya.
1: Belajar Sumba berarti.
0: Iya. Oke. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Cari yang Firdaus be. Lagu Firdaus penyanyi.
1: Firdaus ya.
0: Firdaus kan Bengkulu kan.
1: Oke.
0: Okay. Firdaus coba ada. Firdaus.
1: Sudah 3 penelpon.
0: Siap.
1: Kita langsung hadir ke dulu. Kalau di WhatsApp kita caknya belum ada.
0: Belum ya, ada.
1: Iya. Kalau cak itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu lanjut ke lagi.
0: Terima kasih.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Dan di penghujung program belajar sembah berdendang. Dan Mak Manong, apakah kita baca WhatsApp? Kalaupun WhatsApp. Ada WhatsApp ya, kalau sudah masuk telepon enggak usah lagi WhatsApp ya.
1: Belum ada WhatsApp.
0: Oke. Okay.
1: Terus angkat
0: angkat telepon sih kok, Beh.
1: Telepon.
0: Ya, boleh.

0: Akan yang
1: terakhir ya.
0: Ikuti belajar Sumba berdendang. Mm-hmm. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, bersalam dengan siapa?
2: Dengan Pian ya.
1: Pian. Pian mana?
2: Pian di Tarong Balai.
1: Tarong Balai. Nah, Pian di ujung program langsung baik. Kita kunyit terputar lagunya atau setengah?
0: Ada lagu apa? Halo.
1: Halo lagunya apa langsung baik karena di 5 menit lagi.
2: Lagu langsung ya?
1: Ya.
2: Lagu daerah ya?
1: Boleh.
0: Lagu daerah.
2: Kita lagu Cak Bakem Cak Bakem. Ibu ini sama-sama gila.
1: No, itu juga. Lagu agak ngebeat ini malam. Iyo, yang lain bang yang agak slow-slow, middle-middle yang biasa gitu.
2: Oh.
1: Iyo.
2: Dah aja apa lagu
1: ni? Ida agak sugi dikit. Gitu.
2: Lagu apa ya?
0: Berapa? Iya.
2: Ya lagu ini
1: baiklah, dirut. Ah, ini yang seneng. Iya. Pastinya waktu timingnya.
2: Tapi ini durasinya itu panjang.
1: Iya, tidak apa-apa, kaget langsung gitu. Mana bagusnya ya. Oke.
2: Oke. Buat galau-galau.
1: Galau-galau ya.
2: Oke. Ucapannya selamat malam, Pak.
1: Iya.
2: Buat kamu berdua tuh sehat selalu.
1: Terima kasih, Pian. Amin, amin. Sehat juga, Pian ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung back soundnya kita tutup ya.
0: Langsung kita tutup.
1: Ya, back soundnya langsung itu langsung putar kelar gitu kita jadi ke back sound. Nutupnya ya, biar menghemat waktu.
0: Oke lah,
1: ada galau-galau. Terima kasih, tapi kita masih ngewangi lah ya sampai malamnya di program acara lagu-lagu
0: Sumatera.
1: Oke, buka lain telepon lagi.
0: Masih dengan
1: sama kita berdua ya, duo belaga.
0: Iya,
1: mengalami deh.
0: Sampai ketemu lagi di jam 9 ya.
1: Oke. Okay.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Abah, udah, Abah. Gosayu, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah.

Terima kasih sudah datang masih ngadengin kami di 91.7 Prom PFM Suara Budaya Bengkulu. Kini jam 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ada di sana dengarkan atau bergabung juga ke RRI Palembang ya di Belajar Sumba Berdendang edisi hari ke 6 Juli 2026. Kita lanjutkan di sana ke lagu-lagu Medan di Horas Tapian Auli sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Jadi di sana jangan kemana-mana, tetap di 91.7 Berenda Malam ke saya Hari Andika Nangawadi di sana. Assalamualaikum.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: lang aku galang galang jaya nang. Jadi jarah jarah ni lah, dah yang terbuat dari gom itu, mungkinlah naik terkali. Kangen dari rumah ni bulang naik na.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Waluh berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jenda, ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangayo. Denda tinggal ngo turunun keempat, lit 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu suku inget 28, sekarang tinggal 2 lagi. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah tai ini, tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya di sini bikin pestanya pun bisa, sembah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik, syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini, berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu walu jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulang tu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa, Majua-jua.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang banyak peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut sampulu ujul nalabu, sulun pesulung dalan merubah, sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hanjet Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hanjet Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

di sana di Merbosena Brando di Riko Sesela, petugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang Riko Senin 6 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kaya segenap kru dan petugas Riko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bungkulu, program 4.

Selamat pagi di sana dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Prompar FM. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Prompar FM. Prompar
1: FM. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Prompar FM. Prompar FM. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Ligue 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

91.7 FM Report Bengkulu, Henny Sena. Apa kabar di pagi hari? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam menjalani aktivitas di sana. Di mana hariku kita baru bangun pagi, ya kan? Dan juga di sana kalau pagi-pagi cek ku alangkah enaknya orang keterang mata gitu ya, kalau kita pagi-pagi nengok tanaman hias yang cantik-cantik. Di mana juga umum tentang tanaman hias, iku menanam tanaman hias di rumah menjadi kegiatan yang semakin digemari karena mampu mempercantik lingkungan sekaligus menciptakan suasana yang lebih segar pastinya di sana. Selain berfungsi sebagai dekorasi, tanaman hias juga dapat menjadi hobi yang menyenangkan dan membuat lingkungan tempat tinggal kita terasa lebih nyaman, ya kan? Dan ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan tanaman di lingkungan tempat tinggal bisa memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. Ternyata di sana, ternyata efeknya sangat besar ya. Memilih tanaman hias juga sesuai dengan kondisi rumah kita menjadi langkah awal yang perlu diperhatikan, ya kan? Jadi jangan sampai salah pilih tanaman. Jadi tanaman seperti lidah mertua, sirih gading, monstera maupun sukulen dapat menjadi pilihan karena relatif mudah dirawat dan mampu tumbuh dengan baik di berbagai kondisi. Itu tadi sedikit info di sana. Tetap bersama kami di RRI Pempek Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.